0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivana Fandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini, Kamis 9 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Ridut Barat, tepatnya di Simpang Pelemguri. Arus kendaraan saat ini mulai meningkat Sobat Fox, dan terdapat antrian kendaraan saat menuju traffic light di ruas jalan Ridut di kedua arahnya, sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Wates maupun di jalan Pasir pagi ini terpantau masih cukup kondusif. Kemudian kita beralih ke Simpang Empat Janti. Saat ini terjadi kepadatan kendaraan di ruas Jalan Raya Janti atau Jalan Majapahit dan juga di ruas Jalan Maguwo arah Blok O, sedangkan arus kendaraan di ruas Jalan Gedong Kuning Wonocatur saat ini terpantau masih ramai lancar. Selanjutnya kita menuju ke Simpang Empat Sudirman. Saat ini terpantau adanya antrian kendaraan di ruas Jalan Suroto dan juga di ruas Jalan Jenderal Sudirman di kedua arahnya. Sementara itu arus kendaraan yang menuju ke selatan di ruas Jalan Ciditiro saat ini terpantau masih cukup kondusif dengan dominasi kendaraan pribadi. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan kutus-kutus atau sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, dan masih disiarkan dari Jalan Padega Sakti nomor 8, Ivan Avandi, menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi, Sobat Fox. Gimana, kamu udah sarapan atau belum? Semoga udah ya, di jam 7 lewat 22 ini. Untuk sebagian orang merasa jam segini masih cukup pagi, Sobat Fox, masih ada kesempatan buat tarik selimut. Tapi kalau misalkan buat kamu yang anaknya morning person banget, jam segini udah cukup siang, udah cukup buat tarik tunai. Semoga yang sudah kamu lakukan berjalan sesuai dengan apa yang sudah kamu persiapkan di pagi hari ini. Yang bawa bekal ke tempat kerja, dicek dulu, jangan sampai ketinggalan, percuma kan. Kalau misalkan ada pasangan kamu, istri kamu yang nyiapin, atau kamu sendiri mempersiapkan buat bekal nanti tempat kerja, malah ketinggalan. Wih, mubazirnya double ya. Terima kasih buat yang udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja di pagi hari ini. Aku sapa dulu buat Mbak Sarmini di Nanggulan Kulon Progo. Semangat pagi, apa kabar Nanggulan di sana? Semoga sehat selalu ya, selamat tugas event. Terima kasih, sehat selalu juga buat Mbak Sarmini dan keluarga ya. Terus aku juga mau menyapa buat Sobat Fox yang baru aja gabung, salam kenal untuk Kak Afriza. Semoga betah dengerin Fox Radio Jogja. Boleh request kamu kapanpun ya, pokoknya kalau ada penyiarnya Fox Radio Jogja, ada suaranya, request aja. Pagi tadi request lagu dari Taylor Swift yang You Belong With Me, sudah Ivan puterin. Semoga membuat kamu semakin happy. Kemudian aku juga mau menyapa buat Kak Bilqis yang tadi pengen diputerin lagu dari Blackpink and Dua Lipa yang Kiss and Makeup, juga sudah Ivan putarkan. Kemudian Fizz tadi yang judulnya Nina adalah requestan dari Mas Anjar. Semoga pagi hari ini dimudahkan rezekinya, amin. Sehat selalu Ivan ya, terima kasih. Semoga sehat selalu juga buat Mas Anjar, dilancarkan segala yang sudah kamu upayakan ya. By the way Sobat Fox, ngomongin soal yang namanya kerjaan, kita kerja selain mencari nafkah, cari apa lagi sih Sobat Fox ya? Kalau cari muka udah aduh, di Jogja gak usah cari muka, sama aja UMR-nya ya kan. Terus kalau kita ngomongin di Jogja, ternyata harga-harga tuh sama aja Sobat Fox, walaupun katanya di sini itu kita masih bisa menemukan ya makanan-makanan yang cukup ekonomis. Tapi kalau misalkan kita ngomongin yang namanya biaya pendidikan, kita ngomongin biaya buat nonton, kita ngomongin beli baju-baju yang ada di luaran sana, di Jakarta, di Jogja, di Surabaya, sama harganya Sobat Fox. Jadi kita sebagai warga Jogja harus selalu legowo, kemudian hustling, pokoknya apapun yang bisa kamu kerjain, kerjain. Jangan cuman punya satu kerjaan kalau bisa. Biar kita bisa jajan-jajan, biar kita bisa menikmati kehidupan ini Sobat Fox ya. Karena ya kita logis aja ya, gak ada uang kita gak makan. Walaupun ada yang namanya kumpul-kumpul, ada saudara, percuma aja Sobat Fox ya. Aku mau ngomongin soal jajanan Sobat Fox ya. Kemarin Ivan sempat ngelihat salah satu postingan di sosial media di mana ada seorang ibu rumah tangga yang ngeposting sebuah dagangan sosis yang katanya sosis rejekan Sobat Fox. Bentuknya sudah kanan kiri ngelor gitu loh, emang beda dari apa yang sudah kita temukan di pasaran sana, dengan packaging yang rapi, kemudian dengan standar atau QC yang cukup jelas. Nah, ini rejekannya dijual online Sobat Fox. Dan ini dijualnya bukan per biji tapi per kilo gitu. Dan ngomongin soal snack kiloan juga banyak sebenarnya beberapa kasus ya, seperti kemarin pas menjelang lebaran tuh banyak banget tuh beredar postingan di sosial media, kemudian di WhatsApp juga pasti ada di kontak kamu yang ngejual makanan snack packingan yang katanya rejekan dari pabrik. Brand-brandnya cukup memuaskan cukup meyakinkan Sobat Fox, brand-brand yang selama ini kita kenal dan mungkin kita temui di supermarket atau bahkan di pasaran, yang semuanya sepertinya pengen dicoba satu-satu. Kalau Ivan, anaknya kan suka jajan ya, suka nyemil-nyemil gitu, biasanya langsung tertarik. Pengen coba. Nah, aku belum coba selama ini sih, tapi penasaran aja. Aku pengen tanya ke kamu dulu deh pagi hari ini, sambil kamu pilih-pilih lagu, sambil kita ngobrol pada kesempatan ini ya Sobat Fox ya. Kamu pernah gak sih Sobat Fox tertarik untuk membeli produk-produk yang katanya rejekan dari pabrik? Coba kalau misalkan kamu pernah, alasannya kenapa, kemudian kasih tahu testimoninya seperti apa Sobat Fox. Kalau emang belum pernah, alasannya juga kenapa, kamu share di WhatsAppnya Fox Radio Jogja ya. Kamu pernah gak sih tertarik untuk membeli produk-produk yang katanya rejekan dari pabrik? Aku tunggu sampai nanti jam 9 pagi.
1: Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Oh boy.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin mbah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Rasul Your Hits. Kalau misalkan kamu jatuh cinta, pastiin ada orang yang nangkep dan kamu gak jatuh sendirian Sobat Fox. Karena kalau misalkan kita jatuh sendirian, wah rasanya ya selain sakit juga kadang malu. Capek juga usaha sendirian. Selamat pagi udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Dan yang baru nyalain Fox Radio Jogja, aku lagi ngajakin kamu untuk cerita Sobat Fox. Aku pengen tahu kamu pernah gak sih tertarik untuk membeli produk-produk yang katanya rejekan pabrik. Dari WhatsApp yang muncul ternyata gak cuman snack-snack aja, jadi ada istilah rejekan pabrik untuk beberapa fashion item Sobat Fox. Aku bacakan satu-satu nanti, tapi yang pertama udah gabung tadi ada Kak Arina Zulfa yang ada di Demangan, yang katanya kalau versinya Kak Arina, ini kalau makanan enggak deh Van, kalau pakaian gak apa-apa, mikirin expired date-nya aja. Tapi memang kalau dalam repack yang tadi di aku posting di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja di status ya, itu emang kita agak sedikit nyaru gitu. Kita kadang gak notice ada expired date di makanan. Karena aku pernah ngeliat juga beberapa konten yang nyatanya itu dari rejekan pabrik itu digoreng lagi Sobat Fox. Selain rasa yang udah gak original, ini mungkin berpotensi untuk dipertanyakan ke higienitas produknya seperti apa, dan juga untuk dampak kesehatannya kita seperti apa gitu Sobat Fox. Aku gak ngejudge ya, aku gak ngejudge karena setelah aku pikir-pikir aku juga pernah beli ya. Jadi ada satu camilan yang itu loh, yang kayak nama pesawat itu ya, yang memang jadi favoritnya Ivan. Jadi seperti nostalgia aja, recall memory. Nah beli waktu itu setengah kilo atau 250 gram kalau gak salah. Rasanya juga kurang lebih hampir sama, cuman kalau plek ketiplek sepertinya enggak ya. Tapi kalau misalkan ada lagi ya, kalau memang nanti meyakinkan sellernya ya bisa dicoba. Tapi kalau enggak ya enggak perlu dicoba. Ini versinya Rini nih yang berdegel ya, salah satu Sobat Fox yang berulang tahun di hari ini. Ini by the way ulang tahun kamu mirip loh sama ulang tahun ibunya Ivan. Tuh gak ada bunganya. Oke lanjut. Ini kalau versinya Rini adalah katanya pernah beli waktu itu. Pernah beli karena jauh lebih murah harganya. Nah ini dia, harganya emang jauh banget lebih murah dibanding pasaran. Ya apalagi yang memang snack-an dengan packing gak bagus ya. Thank you Rini ya, selamat ngeklaim beberapa benefit. Jangan lupa datang ke merchant-merchant makan sushi biasanya gratis. Kemudian ngeklaim ganti oli, ada beberapa bengkel yang gratis. Kemudian beberapa, ada free cek kesehatan buat kamu yang ulang tahun termasuk kamu Rini. Kok malah jadi kayak marketing. Terus ada Mama Aster, selamat pagi Mama Aster, apa kabar? Pagi hari ini sedang beraktivitas apa Mama Aster? Yang katanya kalau versinya Mama Aster jawabannya adalah gak berani sih Van kalau makanan karena beresiko gak sih? Tapi kalau pakaian aku masih oke ya, karena kadang tiba-tiba harus bertugas dengan dress code yang aku gak punya gitu. Mau beli di butik atau toko sayang karena warna dress code-nya belum tentu yang suka dan hanya dipakai sekali. Nah, aku setuju sih kalau memang harus beli pakaian yang buat sekali pakai ini, gak usah yang mahal-mahal Sobat Fox. Karena biasanya kan ada beberapa occasion atau acara yang mengharuskan kita menggunakan dress code warna tertentu yang bisa jadi itu sebenarnya bukan jadi warna skin tone kita atau jadi warna favorit kita. Jadi ya belinya biasa-biasa aja. Yang mau nambahin lagi boleh banget Sobat Fox. Aku pengen tanya ke kamu, aku pengen tahu kebiasaan kamu. Kamu pernah gak sih tertarik untuk membeli produk-produk yang katanya rejekan dari pabrik? Ini ternyata jadi dua kemungkinan, ada fashion dan juga makanan. Aku tunggu WhatsApp kamu di 0887-188-1053. Ada Justin Bieber spesial buat kamu, Yummy, buat kamu yang sarapan pagi.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak.

0: Gatalin, di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sangat-sangat Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

spesial buat Mbak Ari nih yang katanya pengen diputerin lagu dari Adrian Khalif yang 2001 kali ya. Walaupun sudah meminta maaf 2001 kali, kalau emang dilakukan ke 2002 ya percuma Sobat Fox. Kalau misalkan kita punya hal yang jadi kesalahan kan bisa jadi pelajaran ya kan. Jangan sampai kejadian tersebut terulang kembali. Sama halnya kalau kamu pernah kondisinya lagi banyak kegiatan tapi gatel-gatel. Nah kalau udah kayak gitu harus belajar dari pengalaman. Terus juga tentunya ada produk terbaru untuk mengatasi gatel.

gatal yang kamu rasakan, mulai dari gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran, ada minyak balur sangat-sangat gatalin Sobat Fox. Ini diperkaya dengan bahan herbal, daun mint yang menyegarkan, kemudian kandungan lavender yang menenangkan, serta kombinasi dari tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan juga daun pegagan. Harganya terjangkau banget Sobat Fox. 60 ml ini bisa kamu dapatkan cukup dengan Rp75.000 aja yang siap melindungi kulit kamu dan seluruh anggota keluargamu Sobat Fox. Nah tentunya sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Dan untuk informasi lebih lanjut, kamu boleh cek di Instagram, sekalian di follow boleh deh di @sangasanga_bali. Sekali lagi di @sangasanga_bali. Nah yang penasaran pengen beli produknya, kamu bisa mendapatkan produk Sangasanga Gatalin dan juga produk Sangasanga yang lainnya di reseller terpercaya yang jadi langganan kamu selama ini. Kemudian tersedia di Kimia Farma, Apoteka 24 dan juga Century, dan selalu available di Fox Radio Jogja, jadi jangan sampai kamu kehabisan ya.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Berita pertama hadir dari ajang Piala Dunia Sobat Fox. Federasi Sepak Bola Mesir secara resmi mengajukan protes kepada FIFA dan meminta seluruh official pertandingan yang memimpin laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 ketika Mesir melawan Argentina untuk diselidiki. Permintaan tersebut muncul setelah Mesir menilai sejumlah keputusan wasit telah merugikan mereka hingga kalah 2-3 dan tersingkir dari ajang Piala Dunia tahun ini. Mesir juga meminta penyelidikan terhadap tim wasit yang dan juga petugas VAR atas dugaan kesalahan yang mencolok dan keengganan meninjau ulang beberapa tayangan penting. Federasi Sepak Bola Mesir bahkan mendesak FIFA untuk mencoret seluruh kru wasit Piala Dunia setelah proses investigasi dan menuding adanya tindakan diskriminatif terhadap tim nasional Mesir. Kita beralih ke berita selanjutnya, Sobat Fox. Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan penyelenggaraan kembali agenda ikonik Wayang Jogja Night Carnival pada tahun 2026 ini. Acara ini sempat terhenti mendadak tahun lalu akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. Kegiatan seni tersebut biasa berlangsung selama satu pekan sebagai bagian peringatan dari hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Berbeda dari edisi sebelumnya, festival tahun ini tidak hanya berupa karnaval jalanan, namun seluruh rangkaian acara akan dikemas dalam festival budaya selama satu bulan penuh. Konsep pertunjukan jalanan akan tetap memadukan seni tari, musik dan busana pewayangan dengan kreativitas kontemporer. Sebanyak 14 kemantren di Yogyakarta dijadwalkan berpartisipasi untuk menampilkan berbagai cerita pewayangan. Puncak Wayang Jogja Night Carnival akan berlangsung pada tanggal 7 Oktober mendatang.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan Establish 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.belihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
3: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
4: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
3: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
4: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
3: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
4: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
3: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

Pilihan kamu sudah Ivan putarkan. Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Aku baru mendengarkan dengan seksama Sobat Vox. Ternyata konsepnya lagu Pamungkas dan Adrian Khalif itu sama. Jadi dua orang yang saling push and pull, saling memaafkan, saling minta maaf berkali-kali Sobat Vox. Apakah kamu tipe kalau orang yang suka dan bisa memaafkan kesalahan orang lain, atau sebaliknya kamu sering meminta maaf Sobat Vox? Pokoknya kalau misalkan kamu udah salah, udah ngaku aja, gak usah yang denial, gak usah yang kebanyakan pasang badan. Nanti jatuhnya marah repot Sobat Vox, karena salah satu magic word adalah mengucapkan maaf. Terima kasih, kemudian dengan minta tolong ya. Terima kasih udah gabung di WhatsApp Vox Radio Jogja. Aku masih ngajakin kamu untuk ngomongin, kamu pernah tertarik gak sih Sobat Vox buat beli produk-produk yang katanya rejekan dari pabrik? Terima kasih yang hari ini yang baru aja nyampe di Jogja. Kak Nara setelah ngetrip berhari-hari gak gabung di siarannya Ivan, akhirnya datang lagi ke Jogja. Aku mau ngucapin selamat datang kembali di Yogyakarta ya, walaupun sudah disambut dengan berbagai kegiatan. Pokoknya harus sehat terus, baluran sangat-sangat tiap hari biar pegelnya tetap hilang ya. Katanya kalau ngomongin soal pernah gak pernah Sobat Vox, ini katanya punya banyak pakaian. Ini konteksnya adalah pakaian ya. Banyak pakaian branded yang rejekan dari pabrik garment Sobat Vox, terutama celana tuh katanya kayak itu. Alasannya ya karena size-nya gede, karena itu kan produk-produk ekspor ya, celananya lokal gak muat dipakai buat Kak Nara, makanya beli yang sisa ekspor gitu. Terus bahannya juga enak dipakai lagi, harganya terjangkau. Itu dia pilihan dari Kak Nara. Semangat terus ya, jangan lupa sarapan pagi hari ini. Kemudian Regita, selamat pagi Regita, apa kabar kamu pagi hari ini? Semoga kamu dalam kondisi yang bahagia, sehat selalu ya. Gak pernah tertarik beli barang-barang rejekan pabrik, atau gak tahu kenapa ya Van, takut aja ada apa-apa di dalamnya. Kayaknya ini konteksnya lebih ke makanan ya, jadi takut kurang steril lah, kemudian siapa tahu ada beberapa benda asing yang tiba-tiba muncul di situ. Terus selamat pagi juga buat Mbak Arin tadi ya, yang katanya kalau aku sih pernah pada waktu itu beli merek harus seksama nih nyensor manual, beli merek yang waktu itu sih katanya temanku yang jual ini produk dari bekas pabrik yang gak lolos dari QC katanya gitu Sobat Vox. Kemudian dibeli tuh, aku beli 2 pack yang warna sama yang merek sama warna kuning dan warna coklat, rasanya beda jauh Van. Aku sih mending beli yang asli aja ya, walaupun harganya emang lebih mahal, tapi kan jelas tuh namanya rejekan kan jelas tidak lolos QC ya, pasti ada beberapa hal pertimbangan yang akhirnya tidak diloloskan untuk dijual di pasaran tuh. Terima kasih. Kemudian barusan masuk pada pagi hari ini, terima kasih banget 0280 Kaninda, terima kasih ya, nanti requestan kamu aku putarkan. Yang mau gabung lagi Sobat Vox masih ada waktu, aku masih akan menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi. Jadi silahkan aja kalau masih mau cerita ya, kau pernah gak sih tertarik untuk beli produk-produk yang katanya rejekan pabrik Sobat Vox? Aku tunggu di WhatsApp-nya Vox Radio Jogja di 0887 188 1053. Berikutnya aku punya Hailee Steinfeld spesial buat kamu.

0: kulitnya lagi gatel? Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
5: Lagu yang bikin happy dan info terkini hanya di Breakfast Club mulai jam 6 pagi. Breakfast Club.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Ini kalau misalkan kita ngobrolin topik hari ini, Sobat Fox, aku sih gak bakal ngejudge ya. Yang namanya daya beli orang kan beda-beda. Kemudian orang tertarik atau enggaknya itu tergantung dengan keinginan kita gitu. Jadi kalau misalkan kamu beli, ya dipastiin dulu kamu beli di tempat teman kamu atau bahkan orang yang memang bisa mempertanggungjawabkan apa yang dijualnya. Kemudian ingat lagi yang namanya istilah bahasa Jawa, Sobat Fox, onorgo onorupo, di mana ya kalau misalkan pengen beli harga yang terjangkau, ya beli yang reject kan nggak apa-apa. Terus kalau misalkan pengen terjamin kualitasnya, ya udah beli aja yang asli, Sobat Fox, yang memang dijual di pasaran gitu ya. Dan kalau ngomongin soal harga, kalau ngomongin soal sanga-sanga juga, Sobat Fox, jangan pernah beli yang palsu, produk sanga-sanga. Karena apa? Karena sekarang sudah ada versi yang lebih terjangkau, yaitu minyak balur sanga-sanga versi travel size. Ini tersedia juga dalam dua varian, yang klasik dan juga ultimate, Sobat Fox. Harganya terjangkau sekali. Dengan size 30 ml harganya untuk yang klasik cukup Rp65.000 aja, sedangkan yang ultimate juga cuma Rp85.000 doang, Sobat Fox. Dan yang jelas, sanga-sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto dan udah BPOM, udah halal. Jadi gak perlu khawatir, Sobat Fox, bisa kamu bawa kemanapun kamu pergi. Buat yang siap-siap liburan juga bisa dibawa, yang siap kerja ke luar kota juga bisa digunakan setiap saat kamu butuhkan, Sobat Fox. Untuk mendapatkan produk minyak balur sanga-sanga versi travel size ataupun produk sanga-sanga yang lain, silakan boleh aja beli di reseller yang jadi langganan kamu selama ini, yang reseller asli, Sobat Fox. Kemudian sekarang juga udah tersedia di Kimia Farma, K24 dan juga Century. Dan kalau misalkan kamu sekaligus pengen main ke Fox Radio Jogja juga boleh, Sobat Fox, silakan bisa langsung datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Pandega Sakti nomor 8 Yogyakarta ya. Yang mau borong juga silakan, yang mau dengerin event aku masih menemani kamu sampai nanti jam 9 pagi di Breakfast Club.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Hampir jam 9, tugas Ivan selesai menemani kamu di pagi hari ini Sobat Fox. Semoga lagu-lagu yang Ivan puterin, kemudian topik obrolan kita di hari ini buat kamu semakin semangat menjalani hari Kamis ini. Besok udah ketemu sama hari Jumat Sobat Fox, bentar lagi weekend. Habis ini kamu akan ditemani sama Ichan Nembo di program Zona Mesin Waktu dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang nanti. Thank you sekali lagi buat kami udah barengan selama 3 jam. Ketemu lagi besok pagi. Janji klingking, kamu bakal dengerin Fox Radio lagi ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Ivan pamitan barengan sama Coldplay, Man in the Moon, spesial buat kamu. Bye-bye.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning. Selamat pagi Sobat Fox, selamat hari Kamis. Ih, udah hari Kamis aja. Cepet ya, 4 hari dalam 1 minggu itu. Apa sih artinya? Gak ada artinya ya. Waktu berlalu begitu cepat dan mudah-mudahan aja sampai dengan hari Kamis ini Sobat Fox sudah melakukan apa yang harus dilakukan di minggu ini. Semoga segera cepat selesai ya kan. Karena besok udah Jumat, kayak Jumat itu somehow hari yang begitu pendek ya. Jumat tuh kayak kerasa lebih cepat daripada hari-hari biasanya atau hari-hari sebelumnya, dan terutama juga karena besoknya Sabtu. Jadi tentu saja Sobat Fox hari Jumat sudah ingin menikmati gimana sih weekend gitu ya kan. Tapi Sobat Fox, setelah tadi Sobat Fox ditemenin sama Ivan Avandi yang super-super fantastis, bombastis, ciamik, supranatural ya. Ada Ica Nemo sekarang temenin Sobat Fox jam 9 sampai dengan jam 12 siang di sana mesin waktu. Kita kembali ke masa lalu, lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 menemani Sobat Fox berkegiatan di hari ini. Jadi buat Sobat Fox yang pengen request lagu, kirim-kirim salam boleh banget 0887188-1053.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai Sanga-Sanga Facial Wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo.

0: dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Chan Nembo tentu saja Sobat Fox. Di pagi hari ini di Zona Mesin Waktu ada dua lagu requestan yang sudah Chan Nembo puterin. Tadi ada lagunya Shaggy yang Bombastic, itu adalah lagu yang direquest sama Mas Tio. Halo Mas Tio, selamat pagi. Katanya makasih Ica, sama-sama Mas. Terus udah kayak gitu ada lagunya Club Project Satu Kayu Berdua. Ini salah satu lagu yang menurut Chan Nembo tuh romantis banget liriknya gitu ya. Romantis dengan cara yang sangat elegan gitu, gak cheesy ya. Semua lagu-lagunya Club Project semuanya romantis, tapi caranya tuh penyampaiannya tuh enak banget gitu. Kenapa ya bisa gitu ya? Memang genius itu yang nyitain lagu. Lagu ini direquest sama Mas Reza. Halo Mas Reza, good morning, selamat pagi. Katanya Mas Reza, apa ini? Sehat selalu, tetap semangat untuk Kak Ica dan para pendengar Fox Radio Jogja. Siap. Terus habis ini Chan Nembo mau puterin lagu yang direquest sama Mbak Wiwit. Minta lagunya Regine Velasquez dan juga Jackie Chang. Judulnya In Love With You. Siap, bakalan Chan Nembo puterin habis ini. Kemudian aku juga mau menyapa Mbak Hani. Halo Mbak Hani, minta lagunya Queen Radio Gaga. Oke, udah disiapin juga. Pokoknya buat Sobat Fox yang sudah request lagu, ditunggu lagunya. Chan Nembo udah siapin semuanya, mudah-mudahan semuanya ada di playlist ya. Dan untuk Sobat Fox yang pagi hari ini pergi ke kantor, mau tidak mau harus bekerja atau harus produktif hari ini karena ada yang harus dilakukan, padahal badannya lagi gak enak, langsung aja dibalurin pakai sangga-sangga. Karena menurut Chan Nembo pagi ini dingin banget sih Sobat Fox. Suwer tekewer-kewer deh. Ya tadi aku mandi, begitu nyentuh airnya, oh my god, dingin sekali. Ya mudah-mudahan kondisi badan kita baik-baik aja hari ini ya, dengan cuaca yang sangat dingin di pagi hari. Namun nanti di siang hari akan panas sekali. Yang penting harus tetap jaga Sobat Fox, salah satunya dengan baluran pakai sangga-sangga. Oke, okay? Lagunya Regine Velasquez dan Jackie Chang In Love With You akan hadir menemani Sobat Fox.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun gersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo.
4: Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Radio Jogja, your soul, your hits. Backstreet Boys, Shape of My Heart. Ini spesial untuk Rintul yang hari ini sudah request Gasi karena dia pengen keliling kota Jogja. Plus hari ini adalah ulang tahunnya Rintul. Selamat ulang tahun. Happy birthday, panjang umur, sehat-sehat, rezekinya dilancarin, penuh berkah dan pastinya menjadi berkat untuk sesama juga. Amin, amin. Sehat-sehat terus Rintul. Dan kalau misalnya ada di antara Sobat Fox yang meskipun belum kenal secara langsung tapi karena selalu mendengarkan namanya di on air ya, mau ngucapin boleh banget, mau kirim hadiah juga boleh ya Rin ya. Sangat-sangat juga boleh ya kan. Dikasih hadiah sangat-sangat bahagia sekali. Buat Sobat Fox juga ini juga bisa menjadi inspirasi ya, untuk Sobat Fox yang pengen ngadoin, kali-kali aja hari ini ada yang sama kayak Rini, ada yang ulang tahun juga, monggo silakan, boleh banget kasih hadiahnya sangat-sangat, entah itu yang minyak balurnya ataupun rangkaian skincare-nya, rangkaian body care-nya, semuanya oke banget untuk hadiah atau untuk kado seseorang yang Sobat Fox kasihi, cintai, atau seseorang yang sangat spesial di hatinya Sobat Fox saat ini ya. Dan ingat juga bahwa sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Habis ini ada lagunya Queen. This is Radio Gaga and this is special for Bahani.

0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-Sanga Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-Sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal. Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
3: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

Seven Sobat Fox, sebuah kisah klasik. Ini di request sama Dino dari Magelang. Kalau pagi Mbak Ica katanya, masihkah bisa request lagunya Shiloh Seven yang sebuah kisah klasik? Titip salam buat alumni PDMP UGM 1997 dan akuntansi USD 2015. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bahagia. Salam buat Mbak Ica dan semua kru Fox, sehat dan sukses selalu. Terima kasih sama-sama. Untuk Mas Dino yang ada di Magelang, sehat-sehat juga. Salam untuk semua teman-teman yang sudah disebutkan sama Mas Dino tadi. Semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja. Dan tentu saja untuk Sobat Fox juga gitu ya. Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, baik-baik. Sebelum Ica Nembo ke lagu yang berikutnya, ada lagunya Sixpence None the Richer, Kiss Me. Ini spesial untuk Mas Randy. Ica Nembo, seperti biasa Sobat Fox selalu ingin memberikan kabar-kabar tentang sanga-sanga ya. Dan buat Sobat Fox yang kali aja nih minggu ini, karena ini adalah minggu terakhir ya liburan anak-anak ya kan. Besok Senin sudah kembali sekolah seperti biasa. Aku bangun pagi lagi. Selamat dan semangat untuk Sobat Fox, terutama untuk bunda-bunda ya. Nah mungkin ada yang karena ini adalah minggu terakhir liburan sekolah, jadi ada mungkin yang berencana untuk keluar kota. Jangan lupa Sobat Fox membawa sanga-sanga, khususnya karena sanga-sanga ada yang ukuran travel size. Ya ini adalah sebuah kepraktisan baru dalam dunia perminyakan Sobat Fox. Karena ini pas banget ukurannya 30 mili, pas banget untuk dibawa kemana-mana, dibawa kemana aja dalam kondisi apapun, di dalam tas sebesar apapun dia bisa masuk, soalnya mini ya, lucu gitu. Yang klasik harganya 65 ribu, yang ultimate harganya 85 ribu. Terus kandungannya sama, tidak ada yang berbeda, tetap ada di dalam ultimate ada 140 jenis herbal, di dalam klasik ada 77 jenis herbal ya. Dan semuanya racikan Babe Bambang Pranoto. Segera Sobat Fox mendapatkan sanga-sanga travel size bisa di mitra resminya sanga-sanga, yaitu di Kimia Farmaka 24 dan Century, atau bisa juga ke Fox Radio Jogja, atau bisa juga ke reseller resmi terpercaya, okay? Silakan merasakan sensasi sanga-sanga travel size, dan juga sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Masih barengan sama Ica Nembo Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Dan Ica Nembo masih muterin lagu-lagu requestnya Sobat Fox. Karena habis ini juga ada requestannya Ibu Wiwi. Halo Ibu, selamat pagi menjelang siang. Selamat hari Kamis, sehat dan happy, God bless you too. Minta lagunya Whitney Houston, aku bakalan puterin yang I Will Always Love You. Oke, okay? Buat Sobat Fox juga ada juga Mbak Dewi. Mbak Dewi yang mengucapkan selamat ulang tahun untuk Rini. Katanya selamat pagi Mbak Ica. Titip ucapin met ultah untuk Rintul, teman on airku. Semoga sehat. Sehat dan sejahtera selalu, hadiahnya puterin iklan sanga-sanga. Oke. Udah banyak tadi diputerin iklan sanga-sanga, berarti banyak banget hadiah buat Rini dari Mbak Dewi ya. Buat Sobat Fox juga yang hari ini juga ulang tahun, happy birthday. Sehat-sehat, panjang umur, dan pastinya penuh berkah dan rezekinya lancar, jaya. Pokoknya indeks ekonomi, semoga kita selalu diberikan rezeki yang baik sama Tuhan, yang lancar juga. Dan tidak ada kendala satu apapun untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita ya. Amin, amin, amin, amin, amin. Habis ini lagunya Whitney Houston, I Will Always Love You. Tapi sebelumnya juga ada satu informasi tentang sanga-sanga, sanga-sanga ultimate Sobat Fox.
1: Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Si Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal, menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal, kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, Sanga-Sanga Klasik 170.000 dan Sanga-Sanga Ultimate 230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh, agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang, dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
3: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-Sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits, That Was You Gotta Be by Desri, Sobat Fox. Ican Embo lupa menginformasikan kalau hari ini di jam 11 Ican Embo ada ngobrol sama tamu yang datang di hari ini, Sobat Fox. Tamunya dari The Rich Hotel ya. Jadi buat Sobat Fox yang pastinya sudah tahu The Rich Hotel adanya di mana ya, Sobat Fox ya. Dia persis di sebelahnya Jogja City Mall ya kan. Dan hari ini mereka akan datang untuk talk show di jam 11 nanti sampai dengan jam 12. Kira-kira informasi apa yang mau dikasih tahu sama The Rich? Kita dengerin nanti jam 11 sampai jam 12. Jangan lupa Sobat Fox, kalau mau tanya-tanya juga boleh banget ya. Di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja 0887188-1053. Habis ini ada lagunya Peter Pan, judulnya Sahabat ya Sobat Fox ya. Dan buat Ican Embo, sahabat itu bukan cuma sekedar orang aja, tapi bisa juga sebuah produk yang selalu menemani Ican Embo kemana-mana, Sobat Fox. Seperti contohnya adalah produk dari Sanga-Sanga yang selalu menemani Ican Embo, khususnya ketika aku melakukan perjalanan jauh. Karena takut banget sama yang namanya perut kembung, masuk angin gitu ya, gak enak banget kan. Jadi pasti senjatanya salah satunya adalah dengan membawa Sanga-Sanga, baik yang ultimate ataupun yang klasik. Terserah Sobat Fox aja mau yang mana. Kalau yang aromanya lavender, yang kekinian, itu yang ultimate. Tapi kalau yang aromanya rempah-rempah, itu Sobat Fox beli yang klasik. Kebetulan Ica Nembo suka yang rempah-rempah, jadi aku selalu menyetok yang klasik di rumah. Dan pastinya selalu membalurkan secara rutin juga untuk diriku, anak-anak, keluarga, pokoknya semuanya deh ya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegalinu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

Lagunya Cyndi Lauper, Sobat Fox, with True Colors. Salah satu penyanyi yang menurut Ica Nembo punya ciri khas suara yang tidak bisa di... kayak jarang gitu suaranya Cyndi Lauper. Walaupun ada ya, kayak Ica Nembo pernah nonton satu acara dari luar negeri namanya The Voice. Dan dia ada, aduh tapi aku lupa Sobat Fox nama pesertanya siapa. Cuma suaranya mirip banget karakternya sama Cyndi Lauper. Jadi begitu dia nyanyi lagu-lagunya Cyndi Lauper, semuanya dimakan sama dia dan dia jadi juara satu. Ica Nembo lupa namanya siapa, Chloe something. Aku lupa lah pokoknya ya. Tapi anyways, soal ciri khas ya Sobat Fox ya, memang kalau punya karakter yang kuat gitu ya, punya ciri khas yang kuat tuh, mau ada gempuran dari manapun tetap aja dia bakalan terus bersinar. Sama kayak produk-produk yang diracik sama Babe Bambang Pranoto, produk sanga-sanga, semuanya punya ciri khas yang luar biasa, sehingga mau ada gempuran apapun, seperti juga Sobat Fox tahu ya berita-berita tentang sanga-sanga di luar sana, tapi tetap membuat Babe dan Bunda tetap berjalan dengan kokoh dengan produk yang namanya sanga-sanga. Malah sekarang bikin sebuah produk baru namanya sanga-sanga Gatalin ya. Dan buat Sobat Fox yang pengen merasakan produk-produk sanga-sanga, bisa Sobat Fox beli di Fox Radio Jogja, bisa juga di reseller resmi, bisa juga di mitra resmi seperti K24, Kimia Farma, dan juga Century. Ingat, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: worry, be happy.
1: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
2: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Lagunya Jikustik dengan Setia Sobat Fox. Mudah-mudahan Sobat Fox masih setia dengerin Ica Nembo. Ica Nembo siaran ya Sobat Fox ya. Semoga apa namanya Sobat Fox menyadari bahwa kelepasan tadi ini tadi barusannya. Tapi anyway Sobat Fox, sebentar lagi kita akan kedatangan tamu di jam 11 siang. So buat Sobat Fox yang pengen, yang masih request lagu, Ica Nembo coba cari di playlist. Tapi kalau misalnya gak ada, mohon maaf lahir batin ya. Terus kalau misalnya lagunya belum sempat diputerin di jam 10 sampai jam 11, Ica Nembo bakalan puterin di sela-sela talk show. Oke, okay? Seperti yang tadi Ica Nembo bilang, hari ini talk show-nya bareng sama salah satu hotel di Yogyakarta, The Rich Hotel. Dan sepertinya mereka sudah datang ke sini Sobat Fox. Jadi sebentar lagi kita akan terjun ngobrol. Kalau Sobat Fox mau tanya-tanya silakan tanya-tanya. Tapi Ica Nembo berharap Sobat Fox temenin Ica Nembo ya. Nanti ngobrol sama teman-teman dari The Rich sampai dengan jam 12 siang. Dan untuk Sobat Fox yang di jam 12, di jam 11 ini apa namanya sudah perutnya keroncongan meren gara-garanya adalah tadi sarapannya kebanyakan atau mungkin malah belum sarapan sama sekali, ya senjatanya salah satunya adalah dengan baluran pakai sanga-sanga. Ada sanga-sanga ultimate ataupun sanga-sanga klasik. Terus tadi juga Ica Nembo sempat kasih tahu kalau ada produk baru dari sanga-sanga, yaitu sanga-sanga Gatalin, di mana sanga-sanga Gatalin ini di launching ketika ulang tahunnya sanga-sanga yang kedua Sobat Fox. Bahan yang ada di dalam sanga-sanga Gatalin ini adalah bahan terbaik dari alam, daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, manu oil dan juga daun pegagan. Sanga-sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap dan biduran hanya dengan Rp75.000 sudah bisa mendapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera sanga-sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24 Century dan juga Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut kunjungi Instagram @sangasanga_bali. Dan sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: orang. Hehehe, aku salah. Kirain tadi yang berdiri di luar itu adalah tamunya, ternyata bukan. Ternyata Pak Ansori. Terus buat Sobat Fox yang juga menunggu bareng sama Ica Nembo untuk tamunya datang di hari ini buat talk show tentang The Rich Hotel. Sabar-sabar ya, kita tunggu ya. Mungkin sebentar lagi mereka akan hadir di sini di studionya Fox Radio Jogja yang super dingin kayak masuk ke kulkas daging. Anyways, untuk Mbak Dewi, sayang sekali lagunya enggak ada di playlist. Untuk Mr. BS, aku coba cari lagunya di playlist ya. Mudah-mudahan ada, okay? Yang jelas habis ini ada lagunya Spice Girls To Become One, tapi sebelumnya ada informasi tentang sangat-sangat klasik.
1: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: kutus-kutus herbal dan tumbuh barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.
2: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-Sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-Sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-Sanga travel size.
3: Zona, mesin waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kalau Sobat Fox sudah mendengarkan back sound ini, tentu saja Sobat Fox sudah tahu Ica Nembo sudah bersama tamu yang hadir di hari ini walaupun agak terlambat. Tapi mereka datang Sobat Fox ya, yang satu cantik, yang satu ganteng sekali. Dan yang cantik tentu saja bukan aku ya Sobat Fox ya. Tapi tamu yang datang hari ini ada The Rich Hotel Yogyakarta. Halo, selamat pagi.
1: Pagi, halo Mbak Ica.
0: Selamat pagi. Kalau yang perempuan ini Sobat Fox mungkin sudah biasa mendengarkan dia di Fox Radio Jogja. Tapi kalau yang pria gantengnya itu dia katanya baru, beliau katanya baru pertama kali Sobat Fox datang ke sini. Jadi bagaimana kalau kita kenalan dulu bersama Bapak General Manager dari The Rich Hotel Yogyakarta. Silakan Bapak.
1: Oke, thank you Mbak Ica, yes. Sobat Fox semuanya. Ini kenalan dulu berarti ya?
0: Yes dong, okay. Kenalan dong Pak.
1: Jadi tadi sorry tadi agak terlambat ya karena ada kegiatan tadi di hotel juga. Cuman anyway kita senang sekali bisa datang di sini, yes. Ya menyapa semuanya dan perkenalkan saya Dimas Novrianto, saya General Manager di The Ritz Hotel Yogyakarta.
0: Yeay, ada Bapak Dimas ya Pak, berarti aku panggilnya Pak Dimas ya.
1: Boleh, silakan.
0: Atau Mr. Dim Dim.
1: Apa aja boleh.
0: Apa aja boleh. Dim the lights gitu, enggak ya. Yang satu lagi silakan.
2: Selamat siang. Ketemu lagi ya Sobat Fox di sini dengan Anindita Herdiani selaku Public Relations dari The Ritz Jogja Hotel.
0: Yes, itu dia, ada PR dan juga ada Bapak GM yang sudah hadir di sini dari The Ritz Jogja Hotel. Kalau Sobat Fox belum tahu The Ritz adanya di mana sih? Adanya di Jalan Magelang Sobat Fox, persis sebelahnya salah satu mall terbesar di Yogyakarta, Jogja City Mall ya. Yeah. Dan juga mall dengan event yang sangat banyak sekali yang sepertinya menular ke The Rich, di mana The Rich juga punya sesuatu yang spesial di bulan Juli ini. Dita, kalau misalnya aku tanya sama kamu, adakah tema khusus di bulan Juli ini untuk secara ini tuh masih era-era liburannya anak-anak sekolah ya? Ada tema gak sih di bulan Juli untuk The Rich Jogja Hotel? Silahkan.
2: Tema besarnya sih sebenarnya kita mengangkatnya mungkin Rich in July kali ya.
0: Rich in July ya. Kekayaan di bulan
2: Kekayaan
0: Juli.
2: Kekayaan di bulan
0: ya.
2: Juli ya. Karena karena kayaknya enggak ini ya. Maksudnya mungkin kayaknya kayak akan rasa yang senang gitu. Terus kayaknya juga akan banyak rasa yang puas gitu ya untuk menyambut hari-hari liburan sekolah.
0: Betul,
2: gitu ya, terutama
0: betul.
2: Untuk keluarga-keluarga. Dan ini momennya juga sangat-sangat pas juga dengan beberapa momentum-momentum yang besar juga gitu ya, yang sedang dirayakan gitu.
0: Jadi tapi ngomong-ngomong soal keluarga ya. Okay. Emang The Rich menawarkan fasilitas apa saja yang ada di The Rich yang bisa mendukung liburan keluarga jadi lebih menyenangkan di sana?
2: Kalau untuk mendukung liburan keluarga sendiri, tentunya kita punya banyak ya Pak ya, gitu ya, untuk mengakomodir gitu kebutuhan
0: bener,
2: untuk
0: benar-benar
2: betul. Mungkin kamarnya ya Pak, kita ada beberapa tipe juga gitu ya, mulai dari tipe terendahnya ada deluxe sampai ada yang tipe suite juga. Terus habis itu kita juga dilengkapi juga dengan pool. Gitu ya, ada fasilitas, ada pool, ada gym gitu. Jadi anak-anak juga bisa menghabiskan waktu bersama dengan orang tuanya juga gitu. Sore-sore ataupun mau pagi juga. Nah, kita juga ada resto, menyediakan banyak menu juga. Western ada, Indonesian ada, Oriental juga ada ya Pak ya.
1: Iya.
2: Terus kita juga ada memory bar and resto juga.
0: Gitu. Oke, jadi fasilitasnya begitu banyak ya. Nah, Pak Dimas sebagai seseorang yang bisa dibilang Pak Dimas ini menguasai seluruhnya. Nih, harusnya nih kalau di Ica Nembo harusnya Pak Dimas nih digojlok ya.
1: Karena baru pertama ya.
0: Iya benar. Tapi enggak Pak, aku bocahmu Pak. Pak Dimas melihat The Rich Jogja Hotel sejauh ini gitu dengan semua fasilitas-fasilitas yang ada. Apa sih yang bisa Pak Dimas sampaikan ke Sobat Fox untuk mereka yang khususnya mereka yang datang ke Jogja buat liburan gitu ya. Kenapa sih harus memilih The Rich as hotel yang kita harus nginep di situ. Silakan.
1: Oke. Okay. Ya, yeah, thank you Mbak Ica.
0: Yes.
1: Mungkin tadi saya nambahin juga dari PR ya, dari Mbak Anin ya. Kita memang punya special package nih khusus yang bulan Juli. Kenapa? Karena bulan Juli ini kan memang fasenya liburan sekolah ya. Jadi di mana keluarga itu kumpul ya. Dan kita tahu Jogja ini magnetnya banget untuk destinasi wisata. Kita tahu Jogja itu nggak pernah kehabisan destinasi wisata setiap tahun ya.
0: Pasti ada.
1: Pasti ada aja kuliner yang baru dan selalu dicari sama wisatawan gitu. Nah, yang bikin kita beda dengan yang lain pertama kita otomatis adalah hotel yang punya mall dan kita one stop entertainment tuh ada di sana gitu.
0: Betul.
1: Jadi orang begitu datang ke tempat kita itu nggak perlu jauh-jauh keluar, dia nggak perlu mau cari sesuatu mungkin lupa bawa apa, dia bisa temukan semuanya ada di Ritz gitu. Kenapa? Karena kita connecting dengan mall, jadi nggak butuh waktu banyak, nggak ada macet-macetan, kita tinggal jalan aja turun ke bawah lobby connecting, kita cari apa yang kita mau.
0: Okay,
1: makanya. Okay. Package Rich Family Package kita itu kita combine, kita kerjasama dengan tenant yang ada di mall.
0: Oke. Okay.
1: So that's why pada saat kemudian ada tamu yang memang ambil package-nya kita, dia akan dapat free untuk kid zonanya. Itu salah satu memang playground yang besar ya, betul, yang ada di Rich juga, apa yang ada di JSM. Kemudian kita juga kerjasama kalau misalnya memang perlu waktu keluar nggak jauh dari Rich, kita punya kerjasama dengan Ibarbo.
0: Oh wow.
1: Gitu. Kita tahu ini Ibarbo nih sekarang lagi
0: hits banget
1: gitu. Kita kalau lewat ke sana pasti macet pasti.
0: Bener.
1: Tapi
0: bener.
1: Itu jadi daya tariknya bahwa kita pengen combine dengan destinasi wisata juga agar tamu pada saat ke tempat kita mereka udah enggak usah pilih-pilih yang lain lagi, tinggal dia bisa ke mall untuk nikmatin di kid zonanya atau mereka bisa keluar tapi enggak jauh dari itu adalah Ibarbo.
0: Oke, itu tadi yang namanya Rich Family Holiday ya.
1: Yeah.
0: Artinya itu menjadi salah satu package yang sekarang hadir di bulan Juli.
1: Yeah. Betul.
0: Apakah ini cuma di bulan Juli aja?
1: Ya, saat ini kita memang promonya untuk di bulan sampai Juli dengan aja, tanggal 30 Juli
0: ya, okay,
1: betul.
0: Sebagai seseorang yang harus bekerja ya, Nindita ya. Jangan sampai bapak terus ngelirik kamu ya.
2: Tadi aku udah ngelirik bapak terus sih. Kasih aku panggung dong gitu.
0: Bapak, atau jangan-jangan kamu ngelirik pak kerja pak. Oke, sebagai yang tentu saja tahu si Rich Family Holiday. Kalau aku as customer memilih Rich Family Holiday sebagai paketnya, apa yang akan aku dapatkan gitu.
2: Okay.
0: Tadi sudah dijelaskan sedikit sama bapak kalau ada tenant kid zona yang bekerja sama kemudian Ibarbo juga.
2: Yeah.
0: Tapi kan aku juga perlu tahu harganya berapa, kemudian nanti apa lagi yang bisa didapatkan dari itu. Silahkan.
2: Okay. Untuk Rich Family Holiday Package ini ya, kita dihargai di Rp826.000.
0: Okay.
2: Itu sudah net. Itu untuk per kamar ya, untuk satu malam gitu ya. Nanti fasilitasnya sudah termasuk dengan 2 tiket Ibarbo Park.
0: Okay.
2: Lalu ada voucher discount juga.
0: Okay.
2: 40%.
0: Wah,
2: jadi
0: banyak ya.
2: Save tuh hingga Rp160.000 lah kira-kira.
0: Sekitar itu ya, save-nya ya.
2: Mm-mm.
0: Banyak loh itu.
2: Lumayan kan?
0: Mm-mm. Banyak banget itu.
2: Ibu-ibu mumpung masih sampai tanggal 13.
0: Jadi ini harganya tadi 800?
2: Rp826.000.
0: Rp826.000 sampai tanggal 13 Juli.
2: Sampai tanggal 31 Juli.
0: 31 Juli, oke. Okay. Untuk pemesanannya sendiri?
2: Untuk pemesanannya sendiri nanti bisa via reservasi kami gitu ya. Yang ada di link Instagram kami tentunya.
0: Ada batas waktu gak untuk reservasinya?
2: Untuk reservasinya sampai tanggal 31 Juli.
0: Oke, okay, berarti sampai tanggal 31 Juli. Misalnya gini, Nin, aku misalnya mau aku mau nginepnya tuh di bulan Agustus, tapi aku reservasi di bulan Juli. Apa bisa seperti itu?
2: Oh iya, untuk paket ini hanya berlaku di bulan Juli aja, Kak Ica. Jadi Rich Family Holiday memang dikhususkan untuk anak-anak sekolah gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi selesai bulan Juli mungkin kita sudah berpindah
0: ke paket lainnya. Mungkin anak-anak kantoran ya.
2: Iya.
0: Oh, 17-an Agustus ya kan.
2: Iya. Bener menyambut banget. Kemerdekaan kan,
0: menyambut
2: biar
0: kemerdekaan.
2: Lebih merdeka.
0: Bener
2: gitu.
0: Sekali. Mm-mm. Jadi ada Rich Family Holiday Sobat Fox yang saat ini sedang berlangsung di The Rich Jogja Hotel, di mana Sobat Fox tadi bisa dapetin kidzuna, bener ya? Ada diskon 40%.
2: 40%
0: kemudian untuk Ibarbonya
2: Dapat 2 tiket.
0: Dapat 2 tiket Ibarbo Sobat Fox. Jadi untuk 2 tiketnya itu Sobat Fox gak perlu bayar. Sobat Fox tinggal bayar. Misalnya Sobat Fox punya 2 anak ya berarti tinggal bayar 2 tiket lagi untuk Ibarbo ya. So langsung aja sekarang juga Sobat Fox bisa reservasi. Karena ini cuma terjadi di bulan Juli. Mumpung sekarang masih tanggal 9 Juli.
2: Yeah.
0: Masih lama sekali ya. Jadi untuk Sobat Fox yang pengen Rich Family Holiday silakan menghubungi kemana Dita?
2: Oke, nanti bisa langsung ke Instagram kami. Mm-hmm. Itu nanti di bio-nya ada link. Langsung aja chat ke tim reservasi kami.
0: Oke, okay. Kalau misalnya DM dengan lebih simple aja gitu bisa.
2: Boleh. Nanti kami arahkan.
0: Oke. Jadi buat Sobat Fox yang pengen simple-simple aja, mau nge-DM aja deh gitu. Boleh juga ya ada Rich Family Holiday. Dan juga nanti ada satu lagi yang namanya Julie Stay Enjoy. Apakah itu? Nanti dulu Sobat Fox ya, masih barengan sama Ica Nembo dan tentu saja sama teman-teman dari The Rich Jogja Hotel.

0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claimihuis Yogyakarta is a part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Masih bersama Icha Nembo Sobat Fox dan juga masih bersama The Rich Jogja Hotel yang punya beberapa event menarik yang bikin hotel ini menjadi salah satu destinasi yang paling pas untuk Sobat Fox datangi, terutama ketika Sobat Fox berlibur ke Yogyakarta atau mungkin Sobat Fox kayak pengen staycation, healing-healing sedikit ya, keluar dari zona nyaman gitu ya, zona nyamannya di kantor tiap hari. Pengen staycation sebentar tapi dalam kota aja, boleh Sobat Fox datang ke The Rich Jogja Hotel, karena menurut Pak Dimas tadi ini adalah hotel dengan one stop entertainment. Sobat Fox mau ke mall bisa langsung ngelangkahin kaki aja, gak perlu naik-naik kendaraan apapun, tidak perlu macet-macetan. Terus juga mau makan yang agak sedikit berbeda, sedikit fancy, ya tinggal makan turun ke restorannya aja gitu ya. Dan kalau tadi sudah ada Rich Family Holiday, kita punya lagi Sobat Fox, ada sedikit saja menjelaskan tentang Julie Stay Enjoy. Tapi yang utama banget itu Sobat Fox ada, ternyata ada event Fun Run ya, kemudian juga ada The Match Day. Seperti apa ini? Kita langsung saja ke narasumbernya. Jadi Icha Nembo akan keluar dari studio biar kamu sendiri yang ngomong ya, om Pak Dimas ya. Enggak, canda dong.
1: Ini podcast okay. Apa sharing ini?
0: Lebih ke dimarahin gak sih nanti? Oke, jelasin sedikit tentang Julie Stay Enjoy dong. Siapa namanya? Anindita, silahkan.
2: Iya, terima kasih Kak Icha. Oke, untuk yang kedua ya, tadi kan kita udah bersama keluarga gitu. Kalau misalnya ini mau ada yang staycation tapi gak include dengan
0: keluarga
2: atau misal gak mau liburan cuman mau di hotel aja, kita juga menghadirkan Julie Stay Enjoy. Jadi ini hanya dengan 790.000 aja gitu ya, per malam sudah net gitu ya. Teman-teman Sobat Fox bisa menikmati satu malam stay di deluxe room kami gitu. Nanti sudah include dengan sarapan untuk dua orang, terus nanti free akses ke semua fasilitas kita, dan nanti bisa bawa oleh-oleh.
0: Bawa oleh-olehnya apa tuh?
2: Ada oleh-olehnya bakpia klasik 2 box,
0: okay.
2: Dan ada Dubai Chewy Cookie.
0: Wow, ini ya, gak mau ketinggalan
2: iya,
0: ya.
2: Satu pack Dubai Chewy Cookie.
0: Okay, tidak mau
2: kekinian banget ya sih.
0: Iya benar banget, kekinian sekali. Jadi buat Sobat Fox yang pengen merasakan Dubai Chewy Cookie dan belum pernah merasakannya, langsung aja nginep untuk Julie Stay Enjoy ini, di mana Sobat Fox nanti pulang-pulang bisa langsung membawa oleh-oleh bakpia klasik 2 packs
2: ya,
0: dan juga Dubai Chewy Cookie 1 packs ya.
2: Dua box dan Dubai Chewy Cookie. Aduh sampai kepleset ya. Satu packs gitu.
0: Satu packs.
2: Tapi tenang, jangan berhenti sampai di situ gitu ya. Masih ada best deals lainnya, yaitu diskon 10% untuk pembelian F&B kita.
0: Oke,
2: di selection menu.
0: Oke, selection menu untuk yang ada di The Rich Hotel Sobat Fox untuk July Stay Enjoy ini bisa mendapatkan diskon sebanyak 10%.
2: Iya. Yeah. Iya,
0: yeah. Oke. Okay. Kita move on ke ini ada satu program atau event atau apalah itu sebutannya ya. Tapi ini lucu banget, ada The Match Day. Kalau Fun Run kan udah pasti kita udah tahu itu adalah pastinya berlari ya. Tapi bukan berlari dari kenyataan Sobat Fox. Ini The Match Day ini apa? Boleh Pak Dimas boleh menjelaskan, Andita boleh menjelaskan, saling towel menowel, sweet dulu juga gak apa-apa, gunting batu kertas silakan.
2: Bapak dulu deh yang jawab. Nanti
0: silakan Pak, monggo Pak.
1: Oke. Tadi kita punya package juga untuk yang The Match Day ya. Sekarang kan lagi happening sekali untuk World Cup.
0: Ya, ya. Benar, Piala Dunia.
1: Piala Dunia ini seluruh dunia kayaknya merayakan, pada fokus ke sana gitu.
0: Benar.
1: Kita juga Rich salah satu official partnernya juga untuk menyiarkan.
0: Oh serius?
1: Yes, kita menyiarkan untuk semua pertandingan World Cup ya, total
0: 26
1: ya. Jadi hari ini kan kita ada pertandingan perempat final nih, sudah masuk perempat final. Nah kita menyiarkan itu ya, nanti akan di jam 3 dini hari. Dan dari luar juga bisa untuk kemudian join di acara kita gitu. Karena kita punya, spesialnya kita punya big LED Tron. Jadi kita layar besar yang kita set di area lobby dan itu cukup nyaman untuk kita nonton Piala Dunia.
0: Oke. Jadi di ini tempatnya di mana Pak untuk si nobarnya?
1: nobarnya ada di lobby Ritz Jogja Hotel.
0: Oke, di lobby Ritz Jogja Hotel itu nanti nobar dengan harus bayar atau cuma pesen makanan aja? Gimana?
2: Oke, untuk saya melengkapi ya Pak.
1: Silahkan.
2: Untuk The Men's Day ini nanti per packs-nya bisa di 50 ribu aja gitu.
0: Oke.
2: 50 ribu serius? Aja gitu ya. Itu nanti bisa milih makanan juga. Ada pilihan menunya juga. Untuk The Match Day ini.
0: Khusus untuk The Match Day ini.
2: Khusus untuk The Match Day. Gitu.
0: Artinya ini dibuka setiap hari selama Piala Dunia.
1: Betul.
0: Apa
2: betul.
0: Oke, baik. Berarti The Match Day ini adalah program yang mensupport Piala Dunia. Orang-orang pengen nonton bareng di tempat yang little bit fancy gitu ya. Ya kan? Kalau biasanya di rumah tetangga ya. Ini tuh tetangga sih bener. Tapi di The Rich gitu ya. Dan ini di lobby hotel cuma dengan 50 ribu rupiah saja ya. Itu sudah bisa memilih menu.
2: Ada selection menunya.
0: Jadi untuk Sobat Fox jangan khawatir, di sana Sobat Fox bawa kocek 50 ribu itu udah bisa makan ya.
2: Iya, betul.
0: Betul sekali. Yeah. Ada tambahan lagi mungkin untuk The Match Day ini?
2: Iya, untuk The Match Day nanti ini terbuka untuk umum ya. Jadi enggak cuma nginep
0: di hotel.
2: Dari
0: jam berapa sampai jam berapa?
2: Sesuai dengan
1: jadwal pertandingan.
0: Jadwal pertandingan. Oke. Okay. Berarti kan kalau kayak gini akan diupdate setiap hari di Instagram ya?
2: Betul.
0: Baik, baik. Jadi karena jadwal pertandingan tidak melulu di jam yang sama gitu kan?
2: Iya.
0: Apakah ini dibukanya misalnya gini Dit, bukanya tuh udah jam 9 malam gitu misalnya, nanti akan sampai pagi atau gimana?
2: Bisa seperti itu, tapi untuk The Match Day ini kita bisa reservasi atau bisa langsung datang.
0: Oke, jadi gitu. Reservasi atau bisa langsung datang aja. Misalnya pengen nonton pertandingan antara klub bola atau negaranya. Yang dia cintai gitu. Betul. Ya, dia support gitu ya. Kalau aku support Indonesia tapi kan gak ada ya.
1: Mungkin nanti 4 tahun lagi mungkin
0: amin,
1: bisa ya.
0: Amin.
1: Akan lebih meriah kalau memang ada Indonesia.
0: Gitu. Wah parah sih itu. Tahu sendiri kan ya penonton bola Indonesia kayak apa ya kan. Jadi kita aminkan doa itu bersama-sama Sobat Fox. Tapi Sobat Fox yang pengen nonton sedikit berbeda suasananya.
1: Yeah.
0: Langsung aja ke lobby hotel The Rich Jogja Hotel. Bayar 50 ribu. Sobat Fox sudah bisa nonton bareng di tempat yang super-super nyaman pastinya ya. Nextnya ada 5K Fun Run Beyond 14. What is that? Silahkan.
2: Oke, jadi ini untuk pembuka ya di usia ke-14 tahun dari Ritz Jogja Hotel.
0: Oke.
2: Nah itu kita membuat satu untuk yuk kita sehat bersama-sama
0: ya.
2: Kami mengundang para pelari culture untuk join.
0: Apakah kamu salah satunya?
2: Saya tim support aja.
0: Tas dulu kita. Ya. Lanjut.
2: Untuk join di 5K Fun Run buat Beyond, kita tema besarnya ya Pak, itu Beyond 14 gitu. Jadi nanti ini terbuka untuk umum, siapa aja bisa ikut. Untuk usia juga boleh, siapa aja bisa ikut gitu ya. Nanti pendaftaran juga kita spill di akhir kali ya.
0: Oke. Pendaftarannya di spill di akhir. Ini sudah menjelang akhir, Bu.
2: Oh iya.
0: Jadi di spill aja, Bu.
2: Langsung aja di spill ya. Jadi untuk ininya sendiri kita open registrasi di 110.000 gitu ya. Nanti udah dapat jersey, BIB sama medals.
0: Oke, sudah dapat jersey, BIB sama medals hanya di harga 110.000. Tadi kan kamu enggak menyebutkan spesifikasi usia gitu. Artinya kalau misalnya aku membawa anakku yang masih kelas 3 SD karena beyond 14 I thought itu kayak di atas 14 tahun. Nah, kenapa namanya Beyond 14?
2: Karena kita usianya 14 tahun dan kenapa Beyond? Kita coba tanyakan ke Bapak nih.
0: Kenapa melihatnya ke Pak Dimas ya? Silakan Pak.
1: Oke, ini menarik ya. Sebetulnya ini saya sounding lagi. Ini adalah bridging kita untuk ke puncak anniversary kita di tanggal 29 Agustus nanti ya. Yang The Ritz ya. Nah, makanya kita spill untuk Beyond 14-nya ini karena usia kita sudah 14 tahun. Dan kita pengen, kita bukan cuman hanya sebagai bagian dari hotel hospitality industry, tapi kita juga pengen sustain. Ya, that's why kenapa kita harus Beyond. Kenapa? Karena sekarang tamu itu kita harus pampering dia, bukan cuman hanya yang standar service yang kita bisa kasih ke mereka gitu. Tapi kita juga harus tahu need-nya tamu pada saat dia pertama kali datang ke hotel kita. Okay. Itu yang kita mau bridging dan kita mau encourage ke tim kita agar lebih memberikan pengalaman ke tamu itu pertama kali dia datang.
0: Oke.
1: Gitu. That's why namanya Beyond.
0: Beyond 14 ya, sesuai dengan usianya The Rich yang sudah mau menginjak 14 tahun. Betul. Kemudian juga Beyond-nya itu adalah kita memberikan service Beyond the Standard. Beyond the service, ya, yes. Oke, luar biasa sekali. 5K Fun Run Beyond 14. Ini akan ada di tanggal berapa?
2: Kita akan mengadakan di tanggal 23 Agustus 2026 gitu ya. Dan untuk pendaftarannya sendiri, yuk segera daftar dan join gitu karena akan ditutup di tanggal 20 Agustus.
0: Oke. Acaranya di tanggal berapa tadi?
2: 23
0: Agustus. Pendaftaran ditutup sampai dengan 20 Agustus.
2: Iya.
0: Oke. Jadi Sobat Fox masih ada sekitar 1 bulan lebih lagi ya.
1: 1 bulan setengah lah.
0: Yes, benar banget. 1 bulan setengah Sobat Fox bisa mendaftarkan diri untuk 5K Fun Run ini. Beyond 14, yang pastinya ini tema yang dipilih langsung oleh Pak Dimas ya.
1: Mau dan nambahin lagi, Michael.
0: Mau nambahin lagi, silakan Bapak.
1: Di 5K Fun Run ini gak cuman hanya kita lari ya. Nanti pada saat kita di akhir sesinya finish itu, kita ada beberapa rangkaian acara juga. Untuk kita bisa share sama runner-nya ini gitu. Dan artinya cukup menarik, ada DJ yang akan kita coba invite juga.
0: Keren.
1: Gitu. Jadi kita bikin meriah lah untuk acara Fun Run ini. Walaupun fun tapi tetap
0: olahraganya
1: dapat, ya kan?
0: Funnya juga dapat. Funnya juga dapat ya. Terus menikmati apa namanya ya? Pagi-pagi kah?
1: Pagi-pagi. Jam 5.30 kita start.
0: Jam 5.30 start Sobat Fox. Jadi Sobat Fox untuk yang pengen, yang terbiasa atau yang baru saja pertama kali, ini kan 5K ya. Artinya ini 5 kilo.
1: Jadi gak terlalu berat sebetulnya untuk yang memang pemula-pemula ya.
0: Betul, itu maksud aku juga. Jadi untuk yang pemula-pemula bisa langsung ikutan 5K Fun Run Beyond 14 ini. Betul. By The Rich Jogja Hotel. Nanti Sobat Fox di situ sudah mendapatkan BIB, mendapatkan medal, jersey, kemudian mendapatkan medals, mendapatkan fun juga pastinya, sehat juga pastinya, dan ada door prize menarik juga
1: pastinya
0: selama acara berlangsung.
1: Karena kalau misalnya kita mau memulai lari, mendingan kita start dari sekarang.
0: Benar.
1: Nah, dengan apa ya? Dengan fun run ini.
0: Oke. Okay. Luar biasa itu tadi pesan yang disampaikan sama Pak Dimas untuk mendukung kesehatan masyarakat juga ya. Sobat Fox, jika ingin menjadi pemula, langsung saja dimulai dengan 5K Fun Run Beyond 14 by The Rich Jogja Hotel. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak sebelum kita closing?
1: Anin
0: semuanya
1: mungkin.
0: Anin mungkin.
2: Oke. Untuk Sobat Fox, jangan lupa gitu ya untuk datang dan bersenang-senang bersama The Rich Jogja Hotel. Okay. Nanti segala informasi kita juga akan share melalui Instagram dan media-media sosial kami.
0: Yes, gitu. Thank you so much. Pak Dimas, terima kasih. Anin Dita, thank you so
1: thank
0: much.
1: You.
0: Terima kasih The Rich Jogja Hotel.
1: Iya,
0: sama-sama. Terima kasih juga buat Sobat Fox yang sudah menemani Chanembo siaran dari jam 9 sampai dengan jam 12. Temenin Chanembo juga buat ngobrol sama tamunya Chanembo di siang hari ini. Kita ketemu lagi besok pastinya di jam yang sama. Jadi Sobat Fox jangan kemana-mana. Tetap dengerin terus 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye.
3: Thank you for listening to Zona Mesin Waktu.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada sanga-sanga body lotion lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
2: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
3: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
2: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
3: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
2: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
3: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
2: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
3: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
2: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
4: UKDW Jogja, UKDW seru.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
4: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_bali, @sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
2: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811 286 6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

Disiarkan langsung dari Jalan Padega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, selamat sore Sobat Fox. Ada afternoon tea yang nemenin kamu seperti biasa. Aktivitas sore hari ini Sobat Fox ya, yang cuacanya gimana ya, agak membingungkan sih. Ada beberapa area yang rada ada mendung-mendungnya dikit, tapi yang jelas dari tadi malam tuh kerasa ademnya Sobat Fox ya, di cuaca yang kalau buat Mutia enak banget ini Sobat Fox. Kalau di Jogja sih ya saat ini menurut Mutia adem-ademnya tuh menyenangkan. Tapi buat kamu yang gak suka sama cuaca adem ya, jangan lupa dihangatkan pakai sanga-sanga ya. Dan kalau kamu request di afternoon tea, boleh banget kasih tahu Mutia pengen dengerin lagu apa sore hari ini. Boleh via WhatsApp di 0887188 1053.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anisa dan ini dia dua berita terupdate sore ini.

Dikutip dari Tempo.co, polisi menyita uang sebesar 60 miliar rupiah dari hasil penggeledahan Cafe The Clan Signature di Jalan Cilandak Tengah Cipete, Jakarta Selatan. Penggeledahan itu berkaitan dengan 3 kasus, yakni kasus Asabri, batubara yang menyebabkan blackout di Sumatera, dan kasus PT Krakatau Steel yang ditangani tim gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kepolisian Republik Indonesia bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Kepala Kortas Tipidkor Polri Inspektur Jenderal Toto Suharyanto pada Rabu 8 Juli kemarin menyebut bahwa uang itu tersimpan di brankas kecil dalam brankas besar setinggi 2 meter di lantai 2 kafe tersebut. Dalam kasus ini polisi juga turut menggeledah lokasi money changer yang tepat berada di sebelah kafe. Dari lokasi money changer tersebut polisi menyita 71 barang bukti dan uang senilai 7,2 miliar rupiah. Belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Selama penggeledahan lokasi diamankan puluhan anggota Korps Brigade Mobil berseragam lengkap dengan senjata laras panjang. Polisi menggeledah lokasi itu sejak pukul 11.45 waktu Indonesia Barat dan baru meninggalkan lokasi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke kabar selanjutnya Sobat Fox. Band The Johnson menghadirkan karya terbaru lewat single Andai Kita Tumbuh Besar Nanti. Lagu ini menjadi single kedua yang dirilis menuju album terbaru mereka bertajuk Romantisasi Impulsif setelah sebelumnya memperkenalkan single Bila Cinta Adalah Sebuah Propaganda. Melalui lagu ini mereka mengangkat tema yang lebih personal sekaligus reflektif, yaitu tentang trauma masa kecil dan upaya memutus siklus tersebut di generasi berikutnya. Menurut Aji, lagu ini berangkat dari keyakinannya bahwa setiap orang memiliki pengalaman masa kecil yang membentuk dirinya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa lagu ini bukanlah lagu yang bertujuan menyalahkan orang tua. Lagu ini dibawakan dari sudut pandang tokoh bernama Johan yang di tengah kemarahannya masih menyimpan harapan. Album Romantisasi Impulsif dijadwalkan untuk rilis di seluruh platform musik digital pada 22 Juli mendatang.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Sangat-sangat memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox, yang hari-hari ini ya, semakin hari semakin kesini semakin ada aja yang perlu dipikirkan. Ya namanya juga hidup Sobat Fox, kalau gak mau mikir ya gak usah hidup. Tapi Sobat Fox ya, yang namanya sehari-hari hidup itu memang harus banyak yang dipikirin. Apalagi hari-hari bersiasat, hari-hari yang namanya hidup setiap hari di Indonesia gitu ya, itu banyak siasat yang perlu dilakukan supaya kita semua bisa bertahan dan happy Sobat Fox. Cuman kalau boleh merujuk ke angka, kalau boleh menunjuk ke satu angka Sobat Fox, coba sebutkan dari 1 sampai 10 kira-kira kalau buat kamu itu keruwetan yang ada di pikiran kamu tuh hari-hari biasanya ada di level berapa. Dari 1 sampai 10 kalau kamu pengen cerita kenapanya boleh, kalau cuma pengen nunjukin angkanya aja juga boleh. Kasih tahu Mutia via WhatsApp di 0887188053. Keruwetan yang ada di pikiran kamu 1 sampai 10 itu di angka berapa?

One, two, three, come on, girl.

pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Masih di afternoon tiba dengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Dan sekarang lagi nanyain nih, kalau versi kamu sendiri dari angka 1 sampai 10 itu di kepala kamu keruwetannya adalah di angka berapa, Sobat Fox? 1 sampai 10. Kalau kamu pengen 11 per 100 juga boleh, terserah kamu sih Sobat Fox sebenarnya. Tapi dari 1 sampai 10 keruwetan yang ada di kepala kamu itu di angka berapa ya? Kalau kamu lagi ngerasa banyak banget yang ruwet, biasanya tuh ruwet tuh karena secara fisik banyak harus dilakukan, di mental ada banyak yang dipikirkan gitu. Jadi kayak ada berbagai macam hal yang harus dipikirkan dan dilakukan secara bersamaan. Kadang-kadang tuh bikin pusing, apalagi kalau ada faktor-faktor eksternal yang juga ngaruh gitu, yang juga bikin tambah ruwet itu pikiran, Sobat Fox ya. Relax dulu, pakai sanga-sanga, dan kalau misalnya kamu banyak kegiatan supaya istirahatnya lebih enak, lebih santai, kamu pakai sanga-sanga Sobat Fox, yang kalau kamu mau restock belinya langsung 9 botol ya. Karena kalau kamu beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau ultimate, boleh di mix variannya, dikumpulin boxnya ya, jadi dipipihin terus habis itu dikumpulin, dimasukin amplop Sobat Fox, dikirimin barengan sama data diri ke Fox Radio terdekat, ke Fox Radio Jogja juga bisa, atau dikirim langsung ke pabrik sanga-sanga di Gianyar Bali, itu kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan reward umroh sanga Sanga yang ini periodenya sampai dengan 1 Desember 2026. Semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Kalau pengen tahu syarat dan informasi lebih lanjutnya, langsung buka aja Instagram @foxradiojogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Welcome to Let's Talk With Sobat Fox ya. Kalau biasanya kamu mendengarkan Let's Talk With itu di weekend ya, sekarang Let's Talk With ada di afternoon tea. Dan di edisi pertama ini ya, setelah masuk ke afternoon tea, kita punya satu pertunjukan yang bakalan ada di Jogja, yang ini udah dipersiapkan sama teman-teman yang udah datang sore hari ini. Kita kedatangan teman-teman dari Ruwet Ruwet Show ya. Hai.
1: Halo.
0: Hai, dah mulai kedengeran suaranya Sobat Fox ya. Dan mungkin kita kenalan satu-satu dulu kali ya. Ya, ada, kita mulai dari yang paling cantik sendiri dulu aja. Iya. Waalaikumsalam. Oke, sebentar. Kok 5? Yang 2 gaib kah?
2: Yang 2. Iya.
0: Oh, iya baik.
2: Begitu.
0: Oh, iya. Tapi yang hadir hari ini 3 orang.
2: Betul,
0: iya. Siapa tahu aku enggak bisa lihat ya kan.
2: Ada di sayap.
0: Lanjut, kita ke yang di tengah.
3: Halo, nama saya Faizal. Posisi khususnya sebagai project manager di sini. Ya, tadi dijelaskan juga sama Arina udah ada sekitar kita 5 orang. Lalu juga beberapa lagi sedang ada produksi sore ini, jadi kita mewakili teman-teman semua.
0: Oke, okay. Ini berarti di sini adalah bagian posisinya berproduksi ya? Oke. Terus habis itu lanjut ke yang ketiga, biar kita nggak 5 tadi ya.
3: Spesial ya.
2: Yeah.
0: Yang ketiga, yang spesial banget.
4: Selamat sore.
0: Selamat sore.
4: Saya Ari Abza, mewakili tim pemain.
3: Pemain.
2: Aktor kita.
0: Aktor
2: kita.
0: Iya. Aktor mah bebas. Tapi hari ini membawa pertunjukan Ruwet Ruwet Show.
3: Betul sekali.
0: Yang ruwet bagian apanya?
2: Oke. Mungkin Mas Faisal?
3: Oke.
2: Ya, yang ruwet itu jadi sebelum ke Ruwet Ruwet Show-nya, kami berlima itu berawal dari tahun 2025 akhir itu mendapat kesempatan untuk mengikuti workshop ya Mas Faisal ya, workshop yang diadakan
5: oleh Dinas Kebudayaan bekerja sama dengan Melbourne Symphony Orchestra. Kebetulan kelompok kami itu mendapat apa ya, kesempatan untuk diberikan hibah melaksanakan pertunjukan. Nah, berjalannya waktu kurang lebih hampir kami persiapkan sampai di titik terakhir 3 bulan terakhir ini menemukan hasil ruwet-ruwet tinggi.
0: Oke, ya. Berarti memang ada perjalanan yang cukup panjang dari untuk akhirnya menemukan Ruwet-Ruwet Show ini ya. Sebelum kita masuk ke ruwetan Ruwet-Ruwet Show-nya dulu ya. Hari ini kan aku buka tema nih. Adalah dari 1 sampai 10 saat ini, detik ini, di angka berapa keruwetan yang ada di kepala? Kita mulai dari Mas Ari deh.
6: 8,5.
0: 8,5 tinggi banget Mas. Itu mengurainya agak susah itu. Iya. Apakah yang membuat tertekan Mas?
6: Jadi curhat nanti.
0: Emang beratkah tekanan hidup ini ya? Oke, 8,5. Mas Faisal, berapa deh?
3: Saya 7 aja deh, 7.
0: 7. Oh, agak turun dikit. Oke. Okay. Kak Arina turun apa naik nih?
7: Saat ini 5 deh.
0: 5. Oke, lumayan ya, lumayan tinggi ya. Jadi memang kalau misalnya yang namanya keruwetan-keruwetan ini, itu kan salah satunya nanti akan ditampilkan partnya ada di Ruwet-Ruwet Show ini, benar nggak sih?
3: Betul.
0: Oh benar, jadi emang ada keruwetannya.
3: Jadi kalau boleh cerita sedikit.
0: Banyak juga boleh Mas.
3: Oke, jadi... Untuk kisah Ruwet-Ruwet itu adalah tagline yang kita ambil. Jadi kita pilih kata yang bikin orang penasaran dan menanyakan ini cerita tentang apa sih? Kalau cerita grand plan-nya tuh naskahnya, kita akan menceritakan tentang kisah Aji Saka. Itu adalah satu

0: cerita ketika kejayaan Sultan Agung di era Mataram Islam. Jadi kita ambil satu scope kisah terciptanya Aji Saka, yang dimana itu adalah proses terciptanya Hanucoroko. Jadi bahasa Jawa yang kita kenal sekarang, bahasa
1: aksara Jawa
0: yang kita kenal sekarang, itu bermula dari kisah itu. Jadi di dalam kisah itu banyak sekali hal yang menurut kita tuh lumayan kompleks, atau kita artikan sebagai ruwet ya gitu, yang dimana itu kalau kita relevansikan dengan kehidupan sekarang sebenarnya masih relate gitu. Jadi
1: keruwetannya
0: masih relate, artinya itu
1: kurasa juga sih.
0: Itu sebenarnya ya gambarannya adalah ada tiga orang tokoh gitu, tokoh besar yang nanti mereka melakukan perjalanan ke kerajaan yang memang itu lagi posisinya lagi genting gitu. Jadi di situ dia menemukan banyak sekali hal yang akhirnya itu bikin mereka punya satu spiritual moment masing-masing. Jadi antara si raja atau sama dua pengikutnya gitu.
1: Tapi nih kan apakah memang awalnya berawal dari ingin menggambarkan keruwetan dengan mencari versi sejarahnya, atau memang kayak awalnya gimana nih, kok ayo kita bikin show, terus show-nya tentang ini nih gitu, prosesnya gimana tuh?
0: Awalnya tuh di 2025 kita kelompok, kita memang dikasih tematik besar nih dari Dinas Kebudayaan, kebetulan tematiknya kejayaan Mataram Islam di era Sultan Agung. Lalu dari situ kita bikin satu proposal yang dimana kita udah menentukan nih, kayak kita coba untuk riset dari era kejayaan Sultan Agung nih apa aja yang ikonik ini gitu. Kisah-kisahnya kan banyak banget nih, kalau kita ambil semua kayak nggak bakal cukup
1: waktunya ya.
0: Jadi kita ambil ibaratnya cerita yang gampang dikenal oleh dan familiar oleh masyarakat umum. Dari situ baru kita olah mau bikin apa nih gitu. Jadi kita di sini benar-benar bikin interpretasi baru. Kita bikin naskah baru, kita bikin satu komposisi cerita yang coba kita relevansikan dengan kehidupan sekarang gitu.
1: Berarti kan memang ini Mas Faisal terlibat lebih banyak ketika dari awal banget.
0: Benar,
1: gitu ya?
0: Dari awal banget.
1: Dan memilih juga cerita juga gitu dan segala macam ya. Nanti kita bahas dulu. Yang penting kan kita sekarang udah tahu nih bahwa ada satu pertunjukan yang bisa Sobat Fox tonton yang membawa satu nilai sejarah yang penting juga. Terus habis itu juga relate dengan hal yang dihadapi saat ini, di masa ini Sobat Fox ya. Kalau kamu punya pertanyaan boleh banget tanya juga via WhatsApp di 0887-188-1053. Tapi habis ini bakal Mutia bacain juga kalau pas dan cocok pertanyaannya Sobat Fox ya. Dan kita bakal balik lagi habis yang satu ini ya.

0: gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

0: on Let's Talk with Sobat Fox ya, barengan sama teman-teman dari Ruwet-Ruwet Show yang tadi udah sempat cerita sedikit soal gimana sih awalnya terbentuk dan idenya terciptanya akhirnya Ruwet-Ruwet Show ini. Tapi kalau teman-teman sendiri nih bergabung emang dari awal udah kita akan dari founding pertama banget udah bergabung atau gimana sih proses ceritanya masing-masing akhirnya berada di dalam Ruwet-Ruwet Show ini? Kita mulai dari siapa nih? Yang paling pertama siapa sih?
1: Jadi gini.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling pertama mah.
1: Masya Allah. Kan kami mendaftar pribadi Mbak untuk mengikuti workshop tersebut. Kemudian ada sistem eliminasi. Terpilihlah sekitar 25
0: idol
1: orang.
0: Idol berarti ya.
1: Masya Allah. Iya gitu. 25 orang. Kemudian ada pelatihan sekitar 3 hari waktu itu di Kaliurang. Dan dari Mr. Richard, ownernya MSO, itu dipilih ada sekitar 4 orang untuk menjadi tim, kepala tim. Kemudian setiap orang itu berkenalan. Sebelumnya kami semua tidak ada yang kenal.
2: Tidak kenal.
1: Iya. Akhirnya kami harus menghafal semua teman-teman, kita ngelis mana yang cocok. Akhirnya terpilihlah menjadi 4 kelompok tersebut. Ya, setelah 4 kelompok tersebut menjadi kelompok masing-masing, dipilihlah tadi diberikan tema besar. Setelah tema besar kami dipilih untuk membuat rancangan. Setiap kelompok mempresentasikan idenya masing-masing. Kemudian kami diminta untuk apa sih, seperti mempertanggungjawabkan apa yang kamu pilih itu berasal dari mana. Kemudian konsep pertunjukan, saat itu belum ada konsep pertunjukan sih ya Faisal ya,
2: masih gagasan aja sih.
1: Iya, tapi kami mendapatkan kunci utama dari kisah Sultan Agung ini adalah Serat Gending. Ya, itu adalah salah satu apa ya, buku atau tulisan mahakarya dari Sultan Agung yang menuliskan tentang kisah hidup seorang manusia dari lahir sampai mati. Kalau teman-teman tahu mungkin ada Sino, Megat, apa namanya?
2: Banyak lah ya.
1: Iya, Macopat. Nah, di dalam salah satu pupuhnya kan ada banyak versi nih, ada yang 3 pupuh, 4 pupuh, 5 pupuh. Kami mengambil salah satu versi yang dikeluarkan oleh Dinas Kebudayaan. Kemudian kami mengambil waktu itu pupuh
2: 4.
1: Ya, Durma ya. Durma. Nah, dari Durma itu ada tertulis Hono Coroko. Nah, kami bagaimana sih Hono Coroko ini bisa kita sampaikan tapi tidak dalam bentuk tulisan yang kesara Jawa begitu. Kemudian sutradara kami yaitu Mas Kiki itu mendapatkan ilham.
0: Mainnya wangsit beda. Gimana itu?
1: Itu bagaimana kalau kita kolaborasikan dengan cerita Aji Saka. Kita meminjam cerita Aji Saka, kemudian dirilatkan dengan keadaan saat ini. Selain itu kami juga istilahnya sowan juga ke makam Imogiri, ke makam Sultan Agung. Semoga apa ya, show ini tuh berkah, diberikan kemudahan, kelancaran juga gitu.
0: Nah, ini berarti awalnya dari awal berkelompok tuh berlima.
2: Berlima.
0: Itu siapa aja tuh tadi? Kan berarti berdua ini. Terus
1: ada Mas Sutradara, Mas Kiki, kemudian Pimpronya Mbak Amel.
2: Berenam.
1: Sama Mas Bima, sama satu lagi Mas Yuse yang ada di Surabaya. Tapi kebetulan beliau terhalang waktu dan keadaan. Ya, jadi yang bisa bekerja bersama secara tim ya kami berlima. Walaupun pasti ada yang pokok begitu.
0: Tapi tadi sempat disinggung sedikit ada MSO. MSO ini adalah Melbourne Symphony Orchestra. Jadi kan memang ini proyeknya tuh adalah kolaborasi antara Dinas Kebudayaan Yogyakarta, DIY, dan Melbourne Symphony Orchestra. Terus membuat proyek yang seperti semacam disayembarakan gitulah ya jatuhnya. Ya, dari 25 orang yang mendaftar ini, lalu bikin kelompok masing-masing, lalu mempresentasikan idenya. Nah, kalau tadi udah sempat diceritain secara cukup lengkap sama Kak Arina ya. Nah, kalau misalnya Mas Faisal nih, awalnya mendaftar itu ada ide apa, wangsit apa yang muncul? Aku juga ingin gitu.
2: Kalau awal emang sebenarnya di luar, kebetulan saya bermain musik juga gitu. Namun seiring berjalan waktu tuh kayak penasaran juga di dunia produksi, di dunia manajemen itu seperti apa sih. Akhirnya ketika ada workshop seperti itu, ya udah secara tanpa pikir panjang langsung daftar, apply. Dan ya udah keterima, habis itu kayak ngikutin prosesnya secara enjoy dan akhirnya ketemu dengan teman-teman semua. Ya udah dari situ baru kerasa banget kerjanya. Mungkin setelah akhirnya udah menang, akhirnya tuh ada jeda waktu agak cukup lama. Itu akhirnya baru sekitar awal tahun 2026 baru kita godok proses yang akhirnya itu jadi asal muasal untuk pertunjukan yang besok itu. Jadi memang jedanya agak lumayan cukup lama.
0: Oke, okay. Kalau buat Mas Faisal sendiri ini first time juga berarti?
2: Sangat first time, kebetulan jadi apa? Dulu pernah jadi panitia, cuman kayak panitia community ya. Jadi yang kecil-kecil gitu, kalau yang beneran besar ini baru. Dan melibatkan banyak sekali, kita gak sendiri, kita dibantu juga sama komunitas Sakatoya, kita dibantu juga sama teater tangga dari UMY, sama teman-teman teater isi gitu.
0: Ya kalau Kak Arina juga ini first time dalam produksi yang skalanya segini nih.
1: Banget, pertama banget. Dan kebetulan kan background saya itu seni, tetapi saya mengajar di SLB, Kak. Ya, jadi saat itu misi pertama saya bagaimana kesetaraan, inklusivitas itu juga bisa dikawinkan dalam dunia seni begitu. Kemudian saya presentasi bahwa ternyata anak-anak berkebutuhan khusus tuh juga bisa diikut sertakan dalam penampilan konser gitu. Nanti akan ada juga dari komunitas Nali Tari sebagai opening gitu yang akan membuka acara. Juga selain itu kita di dalam kerjasama ini tuh melibatkan banyak sekali, tidak hanya kami yang membantu, juga ada personil yang istilahnya menguatkan kami. Terima kasih banyak untuk Sakatoya pastinya itu.
0: Berarti tapi kan ini bentuknya adalah tadi dramatic reading. Tadi belum sempat di share tapi bentuknya tuh dramatic reading Sobat Vox. Jadi ada naskahnya yang tetap akan dibacakan gitu kan ya.
2: Betul sekali.
0: Nah kalau ngomongin akhirnya konsepnya kenapa jatuhnya ke dramatic reading, idenya awalnya gimana nih? Dari semua jenis pertunjukan ya
2: kita
0: kan?
2: Awalnya kita mau kayak bener-bener yang musikal gitu, maksudnya bener-bener band-bandan gitu. Cuman akhirnya kita coba untuk memilih satu bentuk pertunjukan yang sebenarnya itu juga sekarang lagi naik daun nih. Jadi kayak memang community-nya tentang dramatic reading festival tuh mulai lagi naik dan kita juga dengan keterbatasan waktu yang lumayan cukup pendek, kita akhirnya memilih ini karena biar bisa untuk dieksplorasi secara kata-kata, secara elemen-elemen lainnya. Jadi kita memilih drama reading untuk jadi satu pertunjukan yang akan kita sajikan gitu. Karena kalau misalkan awalnya pengen yang kayak teater banget gitu, cuman mungkin udah sering ya, maksudnya orang teman-teman
0: biar beda juga.
2: Jadi kayak kalau misalkan kita bikin yang kayak musik biasa ataupun kayak pertunjukan yang sering banget itu kan berkali-kali di Taman Budaya mungkin sudah sering ya. Jadi kayak kita coba untuk ngambil yang ini basicnya tetap teater gitu, bentuk teater, cuman eksplorasinya bisa lebih luas lagi gitu.
0: Jadi karena bisa mengeksplor berbagai bentuk yang berbeda juga ya.
2: Benar.
0: Mas Ari.
3: Ya.
0: Kenapa namanya drummer bukan dramis, Mas?
3: Saya juga masih belum tahu.
0: Enggak dong. Ya kalau biasanya nih ya Mas Ari ini kan drummer.
3: Ya.
0: Saat ini menjadi aktor alias pemain lakon ya kan.
3: Ya.
0: Nah, itu awalnya gimana terus menyetujui ya udah aku akan ada menjadi aktor gitu. Ditawarin sama teman-teman terus ya oke gitu, atau gimana ceritanya?
3: Sebenarnya awalnya tuh jadi bermula dari si band saya sama Mas Kiki PA. Jadi Mas sutradara Mas Kiki juga, vokalis saya juga Mas Kiki, sama Mas Kiki. Si Megatru ini lagi habis rilis album di bulan Mei gitu kan. Terus si materi album tadi didengerin sama Mas Kiki gitu. Dan beliau merasa bahwa si materi album ini kok nyambung dengan naskahnya si Aji Saka Ruwat-Ruwat ini gitu. Akhirnya ya udah dari si album dan si naskah ini akhirnya dikolaborasikan untuk menjadi sebuah apa namanya pertunjukan gitu. Nah waktu itu ketemuanlah aku sama Mas Kiki kan. Aku pikir juga okay, Megatruh diajak kolaborasi berarti kita berdua, aku sama Kiki vokalisku, main nih main musik gitu. Okay, siap, aman gitu. Pas ketemu, enggak kamu main, hah? Jadi aktor? Iya, loh. Jadi kayak tak kira main musik, enggak kamu yang akan berperan gitu. Jadi
0: terjebak ya sedikit.
3: Mungkin aku yang salah.
0: Salah
3: combo gitu.
2: Memang sengaja dijebak.
0: Emang sengaja dijebak ya. Pokoknya main, kan enggak tahu mainnya apa nih.
2: Jadi
0: mainnya bukan main drum tapi mainnya main teater gitu.
2: Nah, main dikit ceritanya Mas Arya, jadi emang sama Mas Kiki sutradara itu kita pikir ini kalau misalkan pakai yang aktor banget tuh ya udah biasa gitu loh. Main lagi udah memang kalau yang memainkan aktor akan jadi ya udah paling kita ketebak nih hasilnya seperti ini. Gimana nih kalau misalkan anak musik justru kita kasih tantangan seperti ini nih gitu.
0: Okay.
2: Justru itu yang itu yang bikin banyak sekali kejutan dalam prosesnya gitu. Jadi
0: memang gitu. Semuanya tokoh-tokohnya yang tadi bertiga tokoh utamanya ini memang pemusik semua ya.
2: Betul, kebanyakan.
0: Okay. Kan ini ada tiga ya. Ada Mas Kiki PA, ada Mas Ari, sama Mas Wowo ya kan. Dan mereka semua itu adalah musisi-musisi yang ada di Jogja, Sobat Fox ya. Jadi mereka memang sudah berkarya di Jogja juga. Tapi kali ini akan ditampilkan dalam bentuk teater gitu.
2: Betul.
0: Ya. Dramatic reading. Sejauh ini gimana Mas Ari?
3: Alhamdulillah aman.
0: Aman.
3: Latihan aman, terus dapat ilmu baru juga yang sebelumnya nggak pernah tahu, kayak pemanasan kalau teater tuh kayak gimana harus apa namanya pemanasan vokal segala macam jadi tahu dan berguna juga gitu.
0: Jadi pandai bersilat lidah ya Mas.
3: Dan untungnya juga apa namanya mungkin jadi agak nggak beban dalam tanda kutip karena membaca ya dramatic reading itu. Mungkin kalau nggak ada naskahnya harus menghafal juga waduh gitu.
0: Tapi kalau dramatic reading kan harus ada dramatiknya.
3: Betul,
0: tuh Mas.
3: Betul.
0: Gimana tuh membuat misalnya sehari-hari nggak biasa dramatik nih ya kan. Terus habis itu sebelumnya juga kalau di panggung kan juga nggak yang harus dramatik banget kan. Nah tapi saat ini diminta dituntut untuk menjadi dramatik. Seperti apa tuh prosesnya?
3: Kalau pas latihan pertama kedua kemarin belum terlalu ini ya, maksudnya cuma baca doang kan. Terus baru yang ketiga keempat itu baru ternyata maksudnya setelah kita latihan kan pasti ada apa, ada evaluasi segala macam. Kurang ini oh ininya kurang ini jadi ya alhamdulillah maksudnya dari situ kita bisa apa ya, bisa belajar juga gitu, dan latihan berikutnya udah semakin oke.
0: Contohnya nih yang mungkin bisa membuat Sobat Fox kebayang kira-kira nanti akan seperti apa pertunjukannya itu, contohnya yang akhirnya tampil sebagai dramatisasinya itu yang seperti apa sih Mas?
2: Ada satu scene itu Mas Ari sama Mas Wowo kebetulan jadi Dora dan Sembada.
3: Yeah.
2: Itu memang yang tadi saya bilang itu kayak muridnya dari Aji Saka, guru Aji Saka. Dia ada momen yang sudah lama merantau, jadi dia pindah ke kerajaan lain, akhirnya tuh balik untuk mengambil keris yang dipercayakan oleh raja, ke dititipin sama temennya gitu. Cuman si temennya tuh ketika mau diambil sama si Dora ya, si Dora tuh nggak percaya ini beneran Dora atau enggak gitu. Jadi akhirnya di situ mereka berdua konflik, kayak yang satu dia memegang kepercayaan bahwa saya keris ini yang boleh ngambil hanya si raja. Yang satu sisi lagi
3: dia diutus raja
2: buat ngambil si keris tuh. Jadi nggak ketemu tuh, akhirnya mereka konflik di situ. Itu lumayan bikin satu scene yang sangat dramatik banget gitu.
1: Mungkin untuk saat ini seperti menjaga kepercayaan. Tetapi di dalam menjaga kepercayaan itu kan kita sering dikhianati. Nah jadi untuk melepas apa yang diwangsitkan tadi tuh kayak, ini beneran gak sih? Kamu tuh jelmaan, kamu beneran yang disuruh atau bukan? Jadi untuk kita percaya. Nah itu tuh tidak serta-merta. Nah sulit begitu.
0: Okay. Berarti kan ada banyak juga yang akhirnya untuk pertama kali mungkin belajar teater juga kan. Tadi udah disebut juga ya. Nah kalau ngomongin soal tadi ada dramatisasi dan segala macam itu, akhirnya kalau dari Mas Ari sendiri selain belajar olah vokal tadi, itu apalagi yang dipelajari dari menjadi aktor?
3: ekspresi ya, yang paling susah tuh ekspresi.
0: Oh, kayak, biasanya lempeng mas.
3: Iya lempeng, maksudnya kayak, kayak kan kadang di naskah tuh ada yang apa namanya harus misal kaget gitu kan. Kan kalau kaget dibuat-buat juga, kalau yang nggak pernah belajar kan juga gimana caranya kaget dibuat-buat gitu, susah gitu. Kayak cuma apa wajahnya mengisyaratkan dia marah kalau nggak pernah.
0: Padahal marahnya tuh cuman lempeng aja biasanya gitu ya.
3: Enggak yang dramatik.
2: Kayak gitu. Biasanya kan ada bentuk macam-macam marah kan gitu. Kayak marah karena mungkin sepatunya apa ketlingset atau marah karena kehilangan sesuatu atau karena kecewa gitu.
0: Beda-beda bentuknya.
2: Kayak indikator. Ya.
3: Itu yang susah sih ekspresi.
2: Dan apalagi yang bikin sulit karena kalau di dramatik kan based on text ya. Jadi kayak kayak apa namanya olah vokal ya tadi
3: benar, membacanya itu yang
0: oke okay. Kalau ngomongin soal nanti pembawaannya, apakah pembawaan eranya akan seperti masa sekarang atau akan disesuaikan dengan era ceritanya atau seperti apa sih yang akan dibawakan di sana nanti?
2: Kalau bentuk secara garis besarnya malah justru kita akan meriletkan dengan apa yang terjadi saat ini.
0: Okay.
2: Jadi hampir secara naskah juga kita ambil beberapa
0: intisarinya.
2: Intisari misalkan kayak lagi ada beberapa berita yang lagi naik nih di sosial nih, kita ambil coba untuk capture itu.
0: Oke. Jadi memang akan dibawakan dengan style yang juga lebih relate dengan waktu sekarang. Kalau dari treatmentnya sendiri kan ini aktor-aktornya pada baru nih ya gitu. Terus itu berapa lama akhirnya mengasah kemampuan acting dari aktor-aktor ini?
2: Kita total dulu dari awal ada 8 kali latihan. Itu kita bagi, jadi yang awal tuh proses reading dulu. 2-3 reading, habis itu baru nanti yang ketiga kali kemarin itu baru proses untuk latihan pola vokalnya gitu.
0: Oke, dan itu berarti memang yang akhirnya melatih teman-teman untuk berakting itu dari mana?
2: Itu dari ada tim kita, si Amel. Itu kebetulan juga anak teater dulu di ISI.
0: Oke.
2: Jadi dia bantu juga untuk olah vokal. Dan gimana sih, awalnya kita sempat baca naskah. Jadi ada 3 aktor utama. Itu yang baca beda-beda. Jadi misalkan si Ajisaka yang baca si Mas Ari. Nanti coba
0: Penentuannya ya.
2: Berikutnya nanti yang baca si Mas Wo sama Mas Kiki. Nanti kita pilih yang kira-kira yang paling pas yang mana gitu.
0: Oke. Jadi memang ada proses juga untuk memilah siapa yang akan jadi siapa ya.
2: Betul.
0: Tapi kalau secara bahasa, dramatic reading kan paling penting adalah penggunaan bahasanya juga, balik lagi ya, supaya pesannya sampai, supaya yang tadi disebut relate itu benar-benar klop gitu ya. Nah kalau bahasanya, apakah bahasanya akan menggunakan bahasa yang kayak sehari-hari atau seperti Ajisaka gitu? Atau kayak gimana tuh bentuk bahasa dan pembawaannya yang akan muncul nanti di ruat-ruat show ini?
2: Kalau tata kalimat itu sangat modern banget. Maksudnya kalau pilihan kata ya sangat modern banget.
0: Jelen-jelen gitu, modern banget tuh.
2: kalau penyebutan intonasinya rada mirip kayak
1: kerajaan-kerajaan gitu, tetap Asia, ada
2: tetap
1: sih.
2: Ada sih.
0: Vibesnya tetap kayak gitu ya.
2: Kayak terutama bagian narator awal gitu.
0: Tapi dengan bahasanya yang gak sekompleks itu gitu ya.
2: Tapi gak. Jadi kita kasih part sekitar 40% tuh untuk gaya bicara di luar yang tensi tinggi ya. Itu tuh gaya bicara masing-masing aktor aja.
0: Kesadaran seperti apa gitu. Jadi ada part improvnya juga.
2: Jadi gak gitu mencoba ya untuk menjadikan si aktor nih jadi orang lain gitu. Jadi justru malah, oke ini kayak gini. Misalkan Mas Ari karakternya lebih kalem. Oke kita kalemnya gak apa dipertahankan, tapi ketika nanti itu tinggi nanti tetap ditambah powernya nih.
0: Oke, berarti memang ada proses untuk menggabungkan antara karakter si aktor.
2: Benar.
0: Dan karakter tokoh yang akan diperankannya. Apa yang dilakukan Mas Ari untuk mengawinkan tokoh ini dengan aku gitu?
3: Kalau kemarin pas latihan sih bacanya masih 1-2 latihan itu masih kayak diri sendiri gitu aja sih bacanya gitu. Cuma
0: gini berarti.
3: Ya gitu. Cuma yang tantangannya lagi tuh aku sama Mas Wowo itu enggak cuma memerankan satu tokoh gitu. Aku memerankan dua tokoh gitu. Jadi itu kayak tambah susah lagi.
0: Oh iya iya iya, pindah pertama kali.
2: Udah pertama kali dua tokoh.
0: Pindah karakter lagi. Wow, iya iya iya ya. Jadi memang ada banyak banget tantangan yang dihadapi juga ya. Tapi kita break dulu sebentar. Habis ini kita bakal ngobrol lagi lebih banyak. Ini udah lebih jelas ya eventnya nanti akan seperti apa, show-nya akan seperti apa. Banyak sekali hal menarik yang masih bisa kita ulik habis ini Sobat Fox. Jangan kemana-mana ya.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di premier balcony room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 08224293 3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
3: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
4: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

0: We're back on Let's Talk With barengan sama teman-teman dari Ruwet-Ruwet Show. Tadi udah disebut kalau ini adalah sebuah pertunjukan yang ada musik-musiknya gitu Sobat Fox, yang ini adalah dramatic reading. Tapi ada satu part yang belum sempat disentuh nih. Katanya dramatic reading kali ini tuh ada pengalaman multisensori. Artinya kan ini berbagai indera itu disentuh lah gitu ya. Itu kira-kira gimana tuh maksudnya tuh?
1: Oke, sebagai kita manusia kan punya apa ya, diberikan anugerah oleh Allah itu bisa merasakan dari rasa apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, apa yang kita bau kayak gitu. Nah, itu tuh akan kami sampaikan pada pertunjukan ini melalui banyak faktor. Contohnya nanti ketika pertunjukan itu terlaksana ada bau-bau dupa atau bau-bau yang lain. Jadi lebih mendukung acara begitu. Kemudian ada sensasi di mana penonton itu tidak hanya melihat, tetapi juga merasakan pertunjukan dan dia juga terlibat.
0: Oh, ada participation-nya.
1: Ya.
0: Boleh dikasih tahu dalam bentuk apa atau rahasia?
2: Kayak gimana nih? Kejutan kali ya. Tapi nanti ada satu scene yang apa namanya? Yang penonton tuh juga nanti kita pancing buat ikut berperan gitu.
0: Oke.
2: Jadi berperannya enggak yang berperan ke panggung semua enggak ya. Jadi kayak lebih ke di kursi nanti kayak simbol membacakan apa namanya timeline gitu.
1: Timeline
2: di sosial
1: juga,
2: media gitu.
0: Oke. Berarti memang ada interaksinya dengan penonton juga. Jadi multisensori, aroma ada, visual ada, suara ada. Betul.
2: Rasa juga ada. Jadi nanti di akhir
1: kayak setiap penonton keluar nanti bisa
2: kita ada minuman tradisional gitu.
0: Jadi memang ada banyak sekali yang akhirnya muncul dalam satu pertunjukan ini.
1: Benar.
0: Kita udah tahu nih ngambil ceritanya tentang apa, udah tahu yang ada di dalamnya, tapi kita belum tahu kapan pertunjukan Ruwet-Ruwet ini akan ditampilkan dan di mana.
1: Oke, pertunjukan ini akan kita tampilkan di Taman Budaya Yogyakarta di Gedung Societe pada tanggal 12 Juli 2026. Tinggal 3 hari lagi.
0: Weekend ini banget.
2: Hari Minggu
0: Sobat Fox.
1: Jam 7 malam.
0: Oke. Kalau misalnya Sobat Fox pengen nonton, itu apakah ada tiketnya atau gratis atau gimana?
2: Tetap untuk tiket kita gratis, tapi tetap teman-teman semua pendengar untuk harus registrasi.
0: Oke.
2: Itu bisa dilakukan di Tuktix, nanti diklik aja, nanti searching nyari di Ruwet-Ruwet Show. Kalau enggak misalkan bingung, bisa juga nanti ngefollow Instagram kita. Di @ruwet-ruwet show. Nanti di situ juga udah ada arahan untuk mendaftar.
0: Oke, langsung buka aja tadi Instagramnya adalah
2: @ruwet-ruwet show.
0: Di sana kamu bisa mengambil registrasi tiketnya karena walaupun gratis tapi harus registrasi, dan kalau udah registrasi tolong datang. Jangan
2: nanti
0: cuman registrasi aja.
2: Kasih nanti yang pengen datang ya gitu.
0: Iya, benar ya. Terus habis itu berarti kalau mau hadir gitu. Ini kapasitasnya untuk berapa orang sebenarnya yang bisa nonton?
2: Kalau untuk apa namanya batasan sebenarnya kita
1: kapasitas gedungnya sih 300 orang. Tapi untuk
2: kalau
1: saat
2: untuk
1: ini
2: saat ini sih masih sisa sekitar 30-an gitu.
0: Oke, 30-an seat ya. Jadi kamu cukup mengamankan dengan buka Instagram @ruwet-ruwet show. Terus habis itu kamu ikuti langkah-langkah yang ada di link bio-nya. Betul. Terus yang ada di post-postnya juga tinggal dilihat aja Sobat Fox. Untuk nantinya kamu bisa mendapatkan pengalaman yang berbeda juga.
2: Betul.
0: Dan ini berarti kalau kita udah mau masuk akhir nih, udah mau di penghujung nih ya. Kalau teman-teman boleh ngasih satu hal gitu tentang kenapa Sobat Fox harus banget nonton Ruwet-Ruwet Show. Apakah tambah bikin ruwet? Enggak dong ya, enggak tambah bikin ruwet pikiran dong ya.
1: Okay.
0: Kita mulai dari Kak Arina.
1: Baik. Untuk teman-teman Fox, terima kasih sudah mendengarkan cerita kita. tentang ruwet-ruwet show, silahkan bergabung pada hari Minggu 12 Juli 2026. Pastinya kalian tidak akan menyesal. Selain menjadi penonton, kalian juga akan merasakan sensasi dari cerita Aji Saka yang zaman dulu, tetapi kita bawa tentang keruwetan hari ini, tentang kehidupan kita saat ini yang kita rasakan bersama.
0: Oke, okay, gitu. Ya. Kalau Mas Faisal nih.
2: Kalau saya dari sisi ini kali ya, teman-teman musik gitu atau yang seneng musik dan seni, ini kapan lagi nih lihat Mas Ari, Hamzah, Mas Kiki Pea sama betul, juga Mas Dabo ini membacakan naskah ini sangat jarang sekali dan the first time gitu. Jadi menurutku teman-teman harus datang sih.
0: Iya, buat penyuka musik apalagi mengikuti betul band-band ini ya.
2: Ini dari teman-teman Mas Ari, teman-teman Mas Kiki Pea ini harus datang banget nih.
0: Betul.
2: Gak akan rugi ini nonton.
0: Melihat pertunjukan, mari kita tanya aktor.
2: Betul, ini aktor ini.
0: Bagaimana, aku gak boleh panggil Mas Ari lagi. Gimana Mas aktor?
1: Aktor banget ya.
0: Gimana, kenapa harus banget nonton nanti pertunjukannya dan menonton Mas Ari menjadi aktor?
3: Buat teman-teman yang pasti sih, kalau aku yang ngerasain dari baca apa naskahnya ini sangat menarik banget. Maksudnya apa, naskahnya ini juga diambilnya dari sebuah serat juga, dan seratnya itu juga bagian dari apa namanya Mocopat juga, dan itu punya banyak punya banyak apa namanya yang bisa diambil dari cerita itu. Jadi semoga dengan teman-teman bisa datang, bisa mengambil intisari dari cerita itu dan apa ya, bisa dijadikan pelajaran juga gitu.
2: Okay.
3: Selain juga tadi seperti Mas Faisal bilang, melihat kita yang biasanya di atas panggung bermusik sekarang berakting.
0: Pokoknya beda lah ya, belum pernah terjadi ya kan. Biasanya ngeband atau biasanya juga ngeband dan ngurusin event dan segala macam, yang sekarang menjadi center eventnya dalam bentuk aktor, menjadi tokoh gitu ya. Kita tungguin Sobat Vox di tanggal 12 ini. Jangan lupa buka Instagram Ruwet-Ruwet Show untuk kamu tahu informasi lebih lanjutnya, di mana mengambil tiketnya gitu ya, dan informasi selanjutnya untuk menuju hari H. Tapi teman-teman ruwet-ruwet, kalau capek jangan lupa balurkan sangat-sangat ya, biar badannya sehat dan siap buat beraktivitas sampai di hari H show. Terima kasih.
2: Terima kasih, thank you.
0: Terima kasih dan semoga show-nya lancar, lancar.
2: Amin.
0: Dan semoga ini bukan kali pertama, ini jadi pembuka untuk hal-hal baru yang lebih seru lagi ya.
2: Amin.
0: Kita bakal balik lagi di afternoon tea habis ini Sobat Vox, jangan kemana-mana ya.

0: sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis. Atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

tahun dari Diskoria Lale Ilmanino Andin featuring Bandung Jazz Orchestra yang tadi di request sama Mbak Rini alias Umirin tuh yang lagi ulang tahun. Selamat ulang tahun. Sehat-sehat terus, sukses terus, dan pokoknya yang penting dalam hidup ini tuh bahagia dan sehat sih kalau menurut Mutia. Jadi semoga bisa sehat dan bahagia terus ya Mbak Rini ya. Katanya minta kado ucapan dari Mutia nih, udah Mutia ucapin. Katanya Mbak Rini, kan tadi Mutia nanya Sobat Fox ya sama kamu tentang seberapa ruwet sih pikiran kamu di hari-hari ini Sobat Fox. Angkanya dari 1 sampai 10. Kalau katanya Mbak Rini, tengah-tengah mood di angka 6 ya. Ruwet pol asli nih katanya gitu. Tapi dibikin slow aja ya. Ya kayaknya akhir-akhir ini banyak orang dan kita semua merasakan berbagai keruwetan, apalagi kalau kita nonton berita terus ya. Kadang-kadang memang ada perasaan yang tidak enak ketika kita terus-terusan mengonsumsi berita yang kok isinya tidak menyenangkan gitu ya. Jadi apa ya, perlu break dulu sedikit Sobat Fox. Dan kalau ngomongin soal keruwetan 1 sampai 10, pikirannya Mutia ruwetnya 7,5 lah kayaknya Sobat Fox. Karena ada banyak banget yang dipikirkan secara sekaligus. Ada banyak hal yang ingin dilakukan, ada banyak hal yang harus dilakukan, ada hal yang diinginkan, ada yang pokoknya banyak banget ya, antara kenyataan, realitas, waktu dalam kehidupan ini, keadaan, itu semuanya berkumpul jadi satu, penuh, ruwet, pusing ya. Makanya 7,5 kata Mutia tadi. 7,875,6125. Nah tepatnya gitu Sobat Fox. Karena emang ya cukup banyak sih keruwetan yang dipikirkan dan dirasakan ya. Dan semoga kamu yang lagi ngerasa ruwetnya tuh kayak di angka di atas 8 deh, 8,5, 9, 10 gitu, atau 1000 gitu. Semoga keruwetannya segera terurai. Dan semoga ada kabar yang menyenangkan Sobat Fox. Karena kabar-kabar yang menyenangkan itu akan membuat hati kerasa lebih ringan. Dan kepala keruwetannya bisa berkurang.

Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: ya.
1: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
2: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, Breezy, atau Tapcash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram @SlemanCityHall, banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
4: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, keseleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

Masih di Afternoon barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang tadi lagi nanyain kamu soal angka-angka yang rumit. Enggak lah, cuma 1 sampai 10 doang ya. Di kepala kamu keruwetannya di angka berapa? Ada Mas Reza yang katanya, kalau aku di kisaran 5 sampai 8 kak, biasanya kalau Senin atau awal bulan di atas 7 karena banyak report inilah itulah. Berarti ini paling banyak karena pekerjaan ya yang membuat ruwet di dalam kepala ya. Kalau tadi Mutia bilang 7 berapa tadi ya? Sampai lupa angkanya rumit banget. 7 berapa itu tadi ya? Lupa lah pokoknya itu karena sebenarnya itu adalah campuran dari semuanya ya. Kayak semua yang dirasain, semua yang dipikirin, semua yang dihadapi, semuanya tumpah, tumpuk, tergabung, tersublim, menyatu di dalam pikiran yang menjadikannya rada ruwet ya. Apalagi kalau misalnya ada sesuatu yang time sensitive gitu, itu juga menambah pikiran karena harus ditaruh di depan, harus dipikirin. Tapi di belakang tuh, di background tuh masih ada hal-hal lain yang juga dipikirin banget Sobat Fox ya. Dan kita lanjut. Ini ada Kak Laras yang katanya kayaknya sehari-hari 6,5 sih, tapi kalau habis lihat berita jelek jadi 7 sampai 8,5 ya, pusing banget. Makanya kadang-kadang perlu rehat dari sosial media dan ngelihat berita. Emang sih ya hari-hari melihat berita gitu ya, ada aja ya, ada beritanya, maksudnya Sobat Fox, beritanya ada kan, ada aja isinya juga, ada aja.

0: Sabar, jangan gampang marah. Ditemenin Afternoon Tea ya, sampai jam 6 sore. Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
1: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
5: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget gak kuliah tahun ini.
4: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja, kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
5: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
4: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
5: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
4: Lengkap dong, UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
5: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
4: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar.
6: UKDW Jogja, UKDW seru.

0: your hits. Waktunya azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya bersama Fox Radio Jogja.
1: Allah.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

Sudah hampir jam 6 sore Sobat Fox ya. Dan sekarang udah hampir waktunya Mutiani sama Mitan Sobat Fox. Tadi udah nanyain keruwetan kamu. Semoga keruwetannya gak bertahan terus ya. Karena sebenarnya salah satu yang membuat kita stres kronis di hari-hari ini tuh Sobat Fox adalah stres yang kecil tapi ada terus menerus. Itu membuat hormon kortisol kita tuh naik terus. Dan itu bikin tubuh kita gak nyaman gitu. Yang ada-ada aja tuh kejadiannya Sobat Fox. Jadi semoga stres sekecil apapun jangan diremehkan Sobat Fox ya. Dan sekarang udah hampir jam 6 sore. Jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu. Jangan lupa dengerin 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Lagi liatin apa sih, Dis?
4: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
3: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
4: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
3: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
4: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
3: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur Sanga-Sanga Ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga sing ada lawan.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
4: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: enggak, malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Track suit, some red wine, movies for two. We'll take off our phones and we'll turn off our shoes. We'll play Nintendo, though I always lose. 'Cause you watch the TV while I'm watching you. There's not many people I'd honestly say I don't mind losing to. But there's nothing like doing nothing with you. Dumb conversation, we lose track of time. Have I told you lately I'm grateful you're mine? We'll watch The Notebook for the 17th time. I'll say it's stupid, then you'll catch me crying. We're not making out on a boat in the rain.

0: million places.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan. Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
0: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here. Krik, krik.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan rileks. Coba Sanga-Sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat. One, two. It's been a

Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai, selamat malam Sobat Fox. Ketemu lagi sama Nindi Aristika Sobat Fox yang pastinya menemani kamu seperti hari-hari kemarin ya di Fox Lowdown di hari Kamis ini Sobat Fox, jam 9 malam sampai jam 12 malam nanti. Yes, selama 3 jam aku akan muterin lagu-lagu slow dari mancanegara dan juga dari Indonesia Sobat Fox, tahunnya dari tahun

0: 0853 ya. Anin tunggu sampai nanti jam 12 malam. Tadi udah dibuka sama Arctic Monkeys, Where Do I Wanna Know. And next song, aku punya satu lagu spesial buat Sobat Fox ya. Langsung aja kalau mau request, kasih tahu ke Anin ya.
1: Fox Slowdown.

seharian beraktivitas di lapangan. Waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak. Biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur Sanga-Sanga.

0: ada batas senja dengan kita usahakan lagi ya, diusahakan lagi lah ya. Namanya hidup tuh harus penuh dengan berusaha, Sobat Fox ya. Apa sih ya, Ani ini random banget. Tadi ini requestan dari Mbak Winda, selamat malam, sudah aku putarkan ya. Untung aku putarkan malam hari ini. Kalau malam hari ini gak bisa diputarin sama kayak lagunya ya, mungkin besok, lusa, atau minggu depan, tahun depan. Kelamaan ya. Terus aku sapa juga ada Mas Budi ya. Hai, selamat malam Mas Budi. Dari Keranggan katanya, salam kenal ya. Mau request lagunya Kings of Convenience yang Cayman Island, nanti Anin puterin, ditunggu aja. Terus juga ada yang request lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu ya, selamat malam. Ada Mas Febri, hai, lama gak ketemu ya. Request dong Anin ya, lagunya Budi Doremi, Mesin Waktu. Salamnya buat Sobat Fox semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Siap, ditunggu ya lagunya. Dan buat Sobat Fox yang pengen request, boleh banget, silakan kasih tahu ke Anin ya, lagu apa yang pengen kamu dengarkan malam hari ini, Sobat Fox ya. Tapi sebelum kita ke Kings of Convenience sama Budi Doremi, Anin punya satu lagu dari Birdie with Heart of Gold.
1: Fox, slow down.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang.

0: Masih barengan sama Nindya Ristika di Fox Lowdown, Sobat Fox ya. By the way, ini buat bapak-bapak yang lagi ngopi malam. Aduh ya, biar bisa begadang melek sampai nanti jam 3 pagi ya. Apalagi buat yang lagi ngedukung Prancis nih ya. Karena nanti jam 3 pagi Sobat Fox ya, Prancis akan berlaga ya bersama dengan Maroko atau melawan Maroko Sobat Fox ya. Ini ada di perempat final untuk menuju ke semifinal Sobat Fox. Kira-kira siapa siapa pakai yang akan menang? Kayaknya sih aku tetap jagoin Prancis sih ya kayaknya. Karena sama seperti tahun-tahun kemarin tuh Prancis sepertinya tidak kehilangan performanya sama sekali ya, kayak mainnya bagus terus dan sampai di final terus gitu Sobat Fox ya. Tapi gak tahu, siapa tahu memang rezekinya Maroko untuk mengalahkan Prancis, tidak ada yang tahu ya. Kemarin waktu Argentina sama Mesir aja apa namanya, Mesir cetak gol duluan ya kan gitu. Tapi meskipun udah berujung dibabat habis sama Messi ya. Sekian deh ngebahas pil dunia. Aku yang gak paham-paham amat ini ya, udah dulu ya. Aku sapa dulu buat yang baru masuk, selamat malam juga. Ini buat yang dari Denpasar Bali, ada Mas Zaki Haidar. Hai, lama katanya tidak request karena ada special talk show barengan sama Babi Bambang Pranoto ya. It's okay, ini kan sudah kembali lagi untuk 2 hari ini, tapi nggak tahu besok hari Jumat sama seterusnya seperti apa Sobat Fox ya. Dan pastinya bisa request ya kalau Anin siaran dari jam 9 sampai jam 12 ya. Terus mau requestnya adalah Naf, akhirnya aku menemukanmu, salamnya buat Anin aja, terima kasih. Siap, sama-sama, ditunggu ya lagunya. Agak entaran nggak apa-apa ya, soalnya aku mau puterin satu lagu Indonesia dulu dari Budi Doremi dengan Mesin Waktu, spesial buat tadi yang udah request lagu, yaitu adalah siapa tadi, Mas Febri ya.
1: Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: si sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal. Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165. Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Fox, slow down.

Masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox ya, yang siaran langsung dari Jalan Pendega Sakti di sini. Kalau malam, wow, dingin banget Sobat Fox. Apalagi kalau Arin pulang ya, jam 12 malam tuh adalah puncak terdinginnya kawasan Sleman Sobat Fox ya. Aku harus motoran sendiri dan alhamdulillahnya sih pakai jaket tebel, tapi masih tembus Sobat Fox ya dinginnya ternyata. Tapi harus disyukurin karena ada yang lebih dingin hari ini atau kemarin Sobat Fox, yaitu di wilayah Dieng yang katanya suhunya mencapai minus 6 derajat Celcius. Wow. Bahkan banyak video-video yang beredar ya dari warga sekitar atau wisatawan yang ada di sana itu kalau kebun sayurnya itu pada membeku jadi es, ada yang mobilnya tertutup es. Pada main es di sana, bukan salju ya, tapi es. Ya itu menurut berita juga katanya ini adalah puncak terdinginnya yang ada di Dieng dan belum pernah sedingin ini katanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Wow ya, ini buat Sobat Fox yang mungkin sama seperti Anin ngerasa kedinginan entah dimanapun kamu ya, mau di Kaliurang, mau di Dieng, mau dimanapun. Sedia selalu yang namanya minyak balur sangat-sangat Sobat Fox, karena ini bisa membantu untuk menghangatkan tubuh kamu ya. Dibalurin aja di seluruh tubuh atau di sepanjang tulang belakang, kemudian di telapak kaki, di area wajibnya ya. Terus area-area yang Sobat Fox ngerasanya kurang nyaman ya. Nah ini Sobat Fox bisa dapetinnya minyak balur sangat-sangat, mulai dari yang klasik ada, yang ultimate juga ada ya. Langsung aja ke reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi kami atau di Fox Radio Jogja. Kalau di mitra resmi kami Sobat Fox, salah satunya ada di K24. Nah ini kamu bisa temukan di apotek K24 seluruh Indonesia. Banyak produknya, termasuk yang baru juga ada, yaitu sangat-sangat gatalin Sobat Fox ya. Pastikan belinya di mitra resmi biar kualitas dan keasliannya terjamin. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranoto.

105,3 Vox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Barusan ada diputar di satu lagu dari Naf, Akhirnya Aku Menemukanmu. Akhirnya sudah terputar ya buat Mas Zaki di Denpasar. Terus ada juga selamat malam ya buat Mbak Bella yang katanya pengen request lagunya New West, Those Eyes. Nanti diputarin, ditunggu aja ya. Terus ada Mas Wahyu, hai selamat malam di Imogiri ya, katanya pengen request lagunya Neck Deep. Adin cariin dulu ya, ada apa enggak, nanti kalau masuk di playlist Adin puterin ya. Buat Sobat Fox yang pengen ikutan request, boleh banget Adin tunggu, masih ada 2 jam lagi aku barengan sama kamu ya. Buat kamu mungkin yang baru memulai makan malam ya, late dinner, it's okay, gak apa-apa ya. Aku tadi sebelum kesini makan malam dulu Sobat Fox ya. Menunya apa? Aku tadi bikin ayam cabai hijau, enak banget. Mumpung murah ya, ayam sama telur ya bu ibu ya.

Jadinya tiap hari menunya ayam, telur sampai bosan. Sampai saya bilang ke suami, tolong ya jangan bosan-bosan makan ayam telur akhir-akhir ini, karena itu yang termurah. Jadi mumpung murah kita beli terus aja ya. Buat Sobat Fox ya, mungkin malam hari ini juga bingung ya mau makan apa atau masak apa besok ya, alah gak usah bingung, request lagu dulu aja ya, dikirimin di 087-188-1053. Fox Slowdown.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
2: Adalah, nih Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
1: Oh, Harian Jogja.
2: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
1: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
2: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
1: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.
3: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sangat-Sangat Ultimate, minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
4: Fox, slow down.

0: Clemens Newest with those eyes, Sobat Fox ya. Aku mau sapa dulu buat yang udah masuk di WhatsApp, selamat malam ya. Buat Mas Harno di Bangun Jiwo. Hai, salam kenal ya Mas Harno. Maaf banget tapi sayangnya lagunya gak bisa diputerin karena katanya pengen request lagunya U2 yang With or Without You. Ini pas Anin cek lagunya tahun 87-an ya, tidak bisa diputarkan karena malam hari ini Fox Slowdown hanya muterin lagu-lagu tahun 2000-an sampai yang terbaru dan harus slow ya. Terus ada juga dari Kak Octavia Hastia. Hai, salam kenal juga ya. Katanya pengen request lagunya Sam Smith yang Fire on Fire. Nanti ada puterin, ditunggu aja ya. Aku cariin dulu di playlist. Ada juga Mas Kevin ya dari Jalan Magelang, selamat malam. Minta lagunya Drive yang Melepasmu, Senggolnya atau Salamnya buat Mbak Emmy di Timoho. Selamat istirahat, siap. Sudah disampaikan, semoga Ibu Emmy juga lagi dengerin ya. Langsung aja kalau gitu, ada Drive dengan Melepasmu spesial buat Mas Kevin dan juga Bu Emmy.
1: Fox Slowdown.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premier, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995. Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sangasanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
2: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
3: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
2: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
3: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
2: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
3: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusumanegara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

0: Barusan Andin puterin satu lagu ya dari Sam Smith with Fire on Fire Sobat Fox, yang tadi di request sama Kak siapa ya? Kak Octavia Hastia ya. Kalau ngomongin api Sobat Fox, ada satu yang bisa bikin gatal, api ya. Yang namanya api, ada yang bisa bikin gatal namanya adalah semut api. Yang warnanya merah ya kan. Aku benci banget kalau misalkan udah kegigit sama si semut api ini Sobat Fox. Tapi sekarang udah gak perlu khawatir lagi ya akan gatal yang diakibatkan gigitan semut atau serangga atau apapun itu Sobat Fox ya, karena sekarang aku selalu sedia yang namanya minyak sangat-sangat gatalin ya. Ini adalah satu minyak terbaru ya, produk terbaru dari Sanga-Sanga. Ini adalah Sanga-Sanga gatalin yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam, yaitu daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laus merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga gatalin memang khusus diformulasikan untuk meredakan gatal, mulai dari yang ringan sampai yang berat, sampai dengan biduran, kudis, kurap ya. Dan hanya dengan Rp75.000 kamu bisa dapetin kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas bisa kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga gatalin di reseller terpercaya Kimia Farma K24 Century dan juga di Fox Radio Jogja ya. Informasi lebih lanjut langsung aja kunjungi di Instagramnya, ada di @sanga_sanga_bali ya. Kemudian bisa di Fox Radio Jogja juga Instagramnya. Dan Sanga-Sanga ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Fox Slowdown on 105.3.

0: me down slowly.
1: Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Siapa yang tak mengenal keindahan Ubud? Sebuah destinasi wisata kelas dunia, tempat di mana budaya, alam, dan ketenangan berpadu sempurna. Kini Sanga-Sanga Hospitality hadir untuk menghadirkan kenyamanan hanya berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Nikmati pengalaman menginap di Mas Ubud Villa dengan pilihan kamar yang beragam, mulai dari superior room, balinese room, hingga villa dengan 2 atau 4 kamar tidur. Informasi dan reservasi hubungi 0852 88 88 88 085, Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, atau kunjungi website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud, Gianyar, Bali. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Apakah Anda merasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai! Itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
4: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
3: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
4: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
3: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusumanegara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751.

0: Chris Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox, slow down.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hai Sobat Fox ya, balik lagi sama Anin setelah tadi ada beberapa lagu yang Anin putarkan ya. Gimana, udah ngantuk jam segini Sobat Fox? Kok aku malah lapar ya? Jangan Sobat Fox ya. Ini buat yang lagi diet ya, kadang jam segini tuh ada godaannya ya. Kalau pas lagi mau tidur tuh kerasa lapar, aduh kok pengen bikin mie instan goreng gitu ya, atau nyemil martabak gitu. Sama seperti Ani, walaupun Ani gak diet tapi berusaha mengurangi untuk makan malam yang terlalu dekat dengan waktu tidur Sobat Fox ya kan. Tapi ya kadang godaannya ada aja muncul ya. Biasanya sih muncul dari orang lain, kayak suami gitu, ngeliat suami nyemil, aduh kok kayaknya enak banget. Aku sapa dulu buat yang malam hari ini baru gabung ya. Selamat malam, ini buat Ibu Lastri ya. Apa kabar Ibu? Katanya pengen request ya, pengen request lagunya Gia Indrawari. Terima kasih sudah bertahan. Salamnya buat Arin aja, sehat selalu. Terima kasih banyak ya. Nanti Arin puterin, ditunggu aja. Tapi sebelumnya Arin mau puterin satu lagu dari Kehlani with Folded Sobat Fox ya. Dan buat kamu yang pengen request, masih ada waktu Sobat Fox, kurang lebih ya, kurang dari 1 jam ya, sekitar 50 menitan lagi sebelum nanti Arin tutup program Fox Lowdown ya. Silahkan request lagu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, ada di 08871.

gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh barang kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

0: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kempung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your his, masih barengan sama Nindya Ristika Sobat Fox ya. Dan masih ada sedikit waktu untuk kamu request lagu, yang belum request silakan request ya. Gimana sih? Yang belum request silakan request ya. Ada yang ngechat, terima kasih. Terima kasih. Gara-gara baca ini chatnya baru ini, terima kasih. Selamat malam ya buat Mas Ardian YR. Selamat malam Mbak Anin. Hai, malam juga Mas Ardian ya. Terus gimana nih, mau request lagu atau gimana? Ada juga Mbak Rini di Pakom. Hai, selamat malam ya. Katanya terima kasih sudah bertahan. Terus dikasih emot smile. Oh, kenapa? Lagi tersentuh ya sama lagunya ya, sama Anin juga ya. Buat Sobat Fox yang masih bertahan, bertahan di tengah dinginnya malam, di tengah rasa kantuk. Silakan yang mau request kirimin langsung aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, katanya oh Tulus monokrom. Siap, ditunggu ya, nanti ada diputerin. Tapi sebelum ke Tulus, aku mau puterin satu lagu dari Rihanna with Stay.
1: Fox Slowdown on 105.3.

kalian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Villas and Resort, part of Sangasanga Hospitality.
1: Nikmati pandangan yang lebih segar dan nyaman setiap hari dengan Gaycom, suplemen herbal yang diformulasikan dari wortel dan biji labu kuning, serta pilihan herbal yang lain.
2: Diproduksi dengan standar CPOTB, cara pembuatan obat tradisional yang baik, Gaycom membantu memelihara kesehatan mata dengan kandungan antioksidan alami yang menutrisi mata dan membantu melindungi dari efek radikal bebas.
1: Kandungan ekstrak wortel membantu mencukupi kebutuhan vitamin A untuk mencegah mata kering dan rabun senja. Kandungan ekstrak biji labu kuning sebagai antioksidan yang mampu menangkap radikal bebas dan kandungan nilai gizi tinggi untuk kesehatan mata.
2: Produk Gaycom tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB. Terbuat dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia sintetis, diproduksi oleh pabrik bersertifikat BPOM dan mempunyai izin halal oleh BPJPH.
1: Peringatan, produk ini tidak digunakan untuk mengobati atau menyembuhkan penyakit. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan bila sedang hamil, menyusui, atau mengkonsumsi obat lain.
2: Dapatkan produk Gaycom di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY, Jalan Kusuma Negara, nomor 222, Yogyakarta. Telepon 0819-2751-1099.

ada Tulus dengan monokrom Sobat Fox ya. Ini sepertinya isi lemari saya dan suami karena kami memang menyukai warna-warna yang netral. Alias biar gak ketahuan kalau bajunya itu-itu aja Sobat Fox. Jadinya tiap hari ya pakai bajunya itu-itu aja gitu. Karena lemarinya kecil ya. Aku tadi udah puterin ya lagu. Oh ini requestnya Mbak Rini tadi ya. Udah diputerin ya. Terus masih bisa request gak waktunya udah mepet ya. Iya tinggal 20 menit lagi next time ya Mas Ardian ya. It's okay. Besok hari Senin masih ketemu lagi sama Arin di Fox Slowdown ya. Tapi sebelum aku pamitan ya, nanti aku mau ingetin satu hal untuk Sobat Fox tentang umroh sangat-sangat. Nah ya kan, ini buat Sobat Fox yang lupa-lupa, iya mau ikutan tapi lupa terus ya. Jangan sampai ketinggalan Sobat Fox ya. Ini mumpung waktunya diperpanjang, langsung aja ikutan umroh sanga-sanga. Cukup beli 9 botol minyak bulu sanga-sanga klasik ataupun ultimate, boleh di mix ya. Kemudian kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di kota kamu, atau kirimkan langsung ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periodenya diperpanjang sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, makin besar juga peluang kamu untuk berangkat umroh gratis atau hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah ya. Syarat informasi lebih lanjut cek aja Instagramnya @foxradiojogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Fox Slowdown.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai sanga-sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: sanga, sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah? Dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.
4: Rasa cepat lelah, sering haus, atau sering buang air kecil? Waspadai, itu bisa jadi tanda kadar gula darah yang tidak stabil.
5: Sekarang ada solusi alami yang aman dan telah terdaftar di BPOM, yakni Diagri, suplemen herbal yang membantu menjaga kadar gula darah tetap normal secara alami. Diagri mengandung ekstrak daun ungu, bidara upas, dan ekstrak pilihan lain yang telah digunakan turun-temurun untuk mendukung kesehatan penderita diabetes. Bagaimana mekanismenya?
4: Kandungan ekstrak daun ungu membantu perbaikan fungsi pankreas. Kandungan ekstrak bidara upas sebagai inhibitor alpha-glucosidase inhibitors atau AGI membantu mengelola diabetes dengan memperlambat pemecahan karbohidrat menjadi glukosa di usus.
5: Tanpa bahan kimia berbahaya, tanpa efek samping, dan diproduksi dengan standar CPOTB.
4: Baca aturan pakai sebelum mengonsumsi. Produk ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan pengobatan dokter. Dapatkan Diagre di apotek dan toko herbal terdekat serta di radio kesayangan Anda ini atau di Sekretariat PRSSNI DIY Jalan Kusuma Negara nomor 222 Yogyakarta, telepon 0819 2751

Sudah hampir jam 12 malam waktu Yanin di Aristika pamitan. Terima kasih buat Sobat Fox yang sudah menemani Yanin selama 3 jam ya. Ketemu lagi sama Anin di hari Sabtu ya di Weekend Morning Show dan hari Senin di Fox Low. Dan Anin pamit dari terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sangat-sangat. Bye. Fox Low.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa, seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang jalan patuk, atau yang sekarang berganti nama menjadi jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Ya itu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
0: Fox Radio Jogja. Your soul, your head.

0: Sanga Sing Ada Lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol

gabung mitra via WhatsApp, kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: tumbuh bareng kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Berjumpa kembali dengan program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita jalan-jalan ke Agrowisata Turi. Menuju Agrowisata Turi bisa melalui Jalan Palagan Tentara Pelajar atau dari Jalan Magelang. Memasuki Kecamatan Turi, pemandangan pohon salak yang ditanam berjajar di bahu jalan menjadi sensasi nuansa pedesaan. Setelah melewati hamparan sawah dan kebun milik penduduk, Agrowisata Turi merupakan tanah seluas 27 hektar yang disulap menjadi kompleks Taman Salak Pondoh, taman bermain anak-anak, ada juga pemancingan dan kolam renang. Nah, komplek wisata ini terletak di Kampung Gadung, Desa Bangun Kerto, Kecamatan Turi, Kabupaten Sleman. Salah satu andalan Agrowisata Turi adalah Kebun Nusantara. Tidak kurang dari 17 jenis tanaman salak bisa dijumpai di kebun seluas kurang lebih 2 hektar tersebut. Mulai dari salak pondoh super, salak pondoh kuning, ada juga salak pondoh hitam, salak condet, salak manggala, salak gading, salak Bali, salak Semeru, sampai ke salak Tanon Jaya. Agrowisata Turi, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

istimewanya Jogja. Kalau bicara gudeg, pasti ingatnya langsung tentang Jogja. Nah, kali ini kita kenalan dengan gudeg Mangger. Makanan khas Bantul ini berbeda loh dengan gudeg pada umumnya. Biasanya gudeg itu kan berbahan dasar nangka muda atau gori. Tapi kalau gudeg Manggar itu berbahan dasar bunga kelapa yang masih muda. Jika dibandingkan dengan gudeg nangka, gudeg Manggar ini cenderung menonjolkan rasa gurih dan memiliki tekstur yang renyah. Ada beberapa kisah di balik terciptanya gudeg Manggar. Salah satunya ada yang menyebutkan bahwa gudeg Manggar ini diciptakan oleh putri pembayun Raja Mataram atau Nyai Ageng Mangir Wono Budoyo. Karena itu ada yang percaya dengan mengonsumsi gudeg Manggar, konon katanya kita akan

Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hit. Selamat pagi Sobat Fox, apa kabar kamu di hari Jumat ini? Semoga kamu bangun dalam kondisi yang sehat, menyenangkan. Kamu hari ini sarapannya dengan nikmat, kemudian bisa merasakan rasa asin, manis, pedas, ya kan? Semuanya organ dari atas sampai bawah berjalan dengan baik dan bekerja sesuai dengan kaidahnya masing-masing Sobat Fox. Seperti biasanya jam 6 pagi sampai nanti jam 9 kamu akan mendengarkan Ivana Fandi yang menemani di Breakfast Club. Terus nanti jam 7 sampai dengan jam 9 bakal ada K-pop Friday. Jadi silahkan kalau misalkan pagi hari ini kamu udah bangun, mau request silahkan di 0887 188 1053.

Bel. Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Fox Update.
1: Sudah jam 6 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi memberikan informasi perkiraan cuaca terkini di Weather Update. Dilansir dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika serta AccuWeather inilah perakiraan cuaca untuk hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta meliputi Sleman, Bantul, Kulon Progo, Yogyakarta, dan Gunung Kidul. Diperkirakan cerah sepanjang hari ini dengan suhu udara terendah berkisar 18 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara pada pagi hari ini sebesar 55% dan udara tertinggi mencapai 33 derajat Celcius. Itu dia informasi perakiraan cuaca terkini untuk daerah istimewa Yogyakarta di Weather Update. Selamat beraktivitas, tetap semangat dan jaga kondisi kesehatan.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman. Mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap cuma Rp65.000. Sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda. Mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Masih mendengarkan Breakfast Club kamu di pagi hari ini, Sobat Fox, barengan sama Ivan Avandi sampai nanti jam 9. By the way, gimana pagi kamu hari ini? Apakah menjadi pagi yang cukup menyenangkan, pagi yang cukup memusingkan, atau justru pagi yang bikin kamu agak sedikit senewen? Senewen, bahasa 80-annya keluar. Ya, semoga aja emang semuanya baik-baik aja, Sobat Fox. Ya, kalau kamu butuh yang namanya suasana yang rileks, gak apa-apa. Kalau kamu punya diffuser, coba ditetesin sama yang namanya minyak balur sangat-sangat ultimate, Sobat Fox. Karena ada kandungan minyak aromatik yang tentunya itu bisa membuat kamu semakin rileks di pagi hari ini. Aku mau ngucapin selamat pagi buat kamu yang udah gabung, udah sarapan, udah ngingetin Ivan buat minum kopi, udah request lagu di pagi hari ini. Terima kasih banyak ya. Untuk Eca, selamat pagi. Yang tadi pengen diputerin lagu dari Hindia, Everything You Are, sudah Ivan lunasi. Semoga membuat pagi kamu semakin semangat dan sudah membuat suasana hari ini semakin gedubrakan ya. Yang lagi kesusu alias buru-buru, semoga bisa menghela nafas sebentar, relax sebentar, kemudian coba pelan-pelan ditata dulu, gak usah gedebrak-gedebruk ya kan. Karena kalau misalkan buru-buru biasanya ada beberapa hal yang keskip. Justru segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan se-slow mungkin supaya gak ada yang ketinggalan, Sobat Fox. Aku juga mau menyapa selamat pagi buat Kak Afriza yang pagi hari mau request lagu dari Taylor Swift yang Love Story. Nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin ya. Kemudian selamat pagi juga buat Mbak Hening, selamat pagi. Semoga pagi hari menyenangkan. Terima kasih sudah menyapa Ivan di pagi hari ini ya. Yang mau gabung lagi boleh banget, Sobat Fox. Aku tunggu di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Mumpung belum puterin lagu-lagu K-pop buat kamu yang non-K-pop, tapi kalau misalkan kamu K-popers, anak-anak yang suka lagu-lagu K-pop, boleh nyicil request dari sekarang. Aku tunggu di 0887 188 1053.

0: Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan sanga-sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu melihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga sanga-sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan sanga-sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Sanga-sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok untuk staycation bersama teman atau keluarga. Dan sempurna untuk birthday party, wedding party, family gathering, hingga event eksklusif dengan kapasitas sampai 75 orang. Temukan Sanga-sanga Keramas Villa di Jalan Pantai Keramas nomor 88 Gianyar, Bali. Reservasi sekarang di 0852-88-888-085. Follow Instagram at sangasangavillas, TikTok at sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Keramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.

Salah banget nih kalau misalkan nantangin Mas Tio buat perang pantun ya. Curangnya balasnya sekarang, Ivan gak siap. Aku bacakan pantun dari Mas Tio di pagi hari ini Sobat Fox ya. Ini keren sih ya, kalau ngomongin pantunnya Mas Tio tuh kayak gak pernah gagal gitu Sobat Fox. Pagi hari makan bubur, cakep, minumnya kopi pahit. Jaga asa jangan terkubur sambil dengerin Fox yang selalu hits. Wih, keren sekali. Keren, keren, keren. Tapi Ivan tidak akan menyerah Mas Tio. Aku punya jawaban pantun. Ini aku jamin lebih keren. Yang bilang aku sendiri soalnya. Jalan-jalan sambil jajan. Ada ikan di atas tikar. Jangan lupa sarapan. Karena kalau modal harapan, jam 9 udah lapar. Jadi sarapan dulu Sobat Fox ya. Jam segini soalnya. Mumpung sekarang masih pagi, pilihan sarapan pagi juga masih banyak. Mau sarapan bubur ada. Bubur yang bubur Bandung bisa. Kemudian bubur gudeg juga enak. Sarapan soto apalagi. Jenis soto di DIY ini ya. Dari ujung ke ujung tidak ada yang gagal Sobat Fox. Semuanya enak. Gudeg pagi-pagi juga enak. Gudeg raja ya kan. Tapi apapun itu semoga sarapan kamu memang menyenangkan. Sarapannya enak walaupun sarapan sendirian, ada Fox Radio Jogja yang menemani kamu di pagi hari ini. Kalau ternyata sarapannya adalah badannya lagi gak enak alias cekut-cekut di bagian kaki Sobat Fox, dibalurin aja minyak balur sanga-sanga. Begitu juga kalau pagi-pagi tiba-tiba kembung, baluran dulu sanga-sanga. Apalagi kalau misalkan pagi-pagi ternyata agak sedikit pening, mungkin ada tagihan yang belum kamu bayar. Tapi kalau ngomongin sanga-sanga Sobat Fox, buat yang punya agenda ke Jakarta, jangan lupa ya mampir ke Jakarta Fair dan mampir ke kebunnya sanga-sanga yang tahun ini memberikan banyak promo menarik buat kamu Sobat Fox, apalagi yang datang ke sanga-sanga yang ada di Jakarta Fair. Ada pembelian 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Kemudian kalau misalkan kamu beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate yang 100 mili, kamu akan mendapatkan free product 1 sabun kaliku-kaliku ultimate dan pembelian 3 minyak balur sanga-sanga klasik yang 100 mili. Apalagi di weekdays, kamu akan mendapatkan 1 free sabun kaliku-kaliku klasik. Dan kalau kamu belinya di weekend, kamu akan mendapatkan 1 free produk minyak balur sanga-sanga ultimate versi travel size Sobat Fox. Ada juga diskon Rp10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Ada diskon 10% untuk setiap pembelian minyak sanga-sanga travel size. Dan ada hampers eksklusif. Dan jangan sampai kelewatan, ada program tebus murah dan banyak kesempatan untuk mendapatkan door prize yang menarik Sobat Fox. Kamu bisa mengunjungi punya sanga-sanga yang ada di Jakarta Fair, alamatnya di JI Expo Kemayoran B3C3 lot 40 Sobat Fox ya. Jangan sampai kehabisan karena persediaannya terbatas Sobat Fox. Untuk yang belum tahu, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto Sobat Fox yang sudah ada di hidup kamu, yang sudah kamu pakai selama ini ya. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kamu boleh cek langsung di Instagram di @kutus-kutus_official dan juga di @sanga-sanga_official_jakarta. Sekali lagi, kamu boleh cek sekaligus di follow, boleh banget Sobat Fox, di @kutus-kutus_official dan juga di @sanga-sanga_official_jakarta. Jakarta.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.
2: K-Pop Friday on